0: daerah seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
1: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan operasional.
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan, laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini, kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Erlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
7: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
6: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Angga Raka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
8: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri, yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
6: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar 130 miliar dolar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 366 miliar dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
10: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
11: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
9: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
12: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
13: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
12: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
14: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
12: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
15: Laporan khusus.
16: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
17: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
16: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
17: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
16: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
18: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu.
16: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
19: The success of this project is not measured solely by
16: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
19: Particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
16: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama Saran Sentral Programa 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits, music, dan masih banyak lagi.

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mak, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

42 menit sudah berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau. Pendengar, untuk beberapa wilayah pendengar di Riau hujan ringan, yakni Indragiri Hulu, Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Sengingi, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, hujan ringan suhu berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Dan pendengar, untuk Kabupaten Siak, hujan petir, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Dan pendengar, untuk Indragiri Hilir, cerah berawan, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau dari BMKG Riau.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti burung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg

Ya, pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Bengkalis, di frekuensi 90,7 MHz.

Selamat olahraga juga dan selamat menikmati sarapan pagi ya, karena juga upaya bagi diri kita untuk selalu bugar, sehat dan daya tahan tubuh itu sangat penting pendengar. Ya, dalam perlindungi tubuh dari berbagai penyakit tentunya yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun faktor

lingkungan dan sistem imun yang baik membantu tubuh merespon ancaman kesehatan secara lebih efektif. Dan tentunya pendengar, cara yang efektif ya untuk menjaga daya tahan tubuh mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari, sayuran, buah-buahan, protein dan lemak serta biji-bijian mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Nah, pendengar, selain itu juga aktivitas fisik ya secara rutin dapat meningkatkan kebugaran sekaligus mendukung sistem imun bekerja dengan optimal. Olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau senam dapat dilakukan secara konsisten sesuai kemampuan masing-masing. Nah, selain itu pula pendengar, tidur yang cukup ya juga memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memperbaiki sel dan memulihkan energi setelah beraktivitas. Orang dewasa misalnya pendengar, ini dianjurkan tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam agar tubuh tetap bugar.

0: Ya, pendengar, mengelola stres ya juga menjadi langkah penting karena tekanan emosional yang berkepanjangan dapat mempengaruhi daya tahan tubuh. Melakukan relaksasi, mediasi, meditasi ataupun menekuni hobi dapat membantu menjaga keseimbangan kesehatan mental. Ya, pendengar, selain itu juga menjaga kebersihan diri ya, terutama dengan mencuci tangan dengan sabun, ya juga dapat mengurangi resiko penularan penyakit. Dan kebiasaan sesederhana ini efektif untuk mencegah masuknya kuman yang menempel pada tangan ke dalam tubuh. Ya, salam sehat dari kami untuk Anda pendengar, tetap sehat ya, tetap sehat. Kita harus tetap sehat pendengar, karena kalau bukan diri kita yang menjaga kesehatan kita, siapa lagi, begitu ya. Pola pikir juga harus diatur, hati, jiwa, begitu ya. Oke, pagi-pagi hari tidak marah-marah dan tidak emosi, tetap semangat ya, senyum selalu, bahagia selalu untuk Anda pendengar. Apalagi nah ini di akhir pekan ya, di hari Sabtu esok weekend. Hari ini weekend memang, tapi biasanya kalau lebih santai itu biasanya orang lebih senang kalau udah Sabtu, besok Minggu libur, begitu. Ya, masih di 90,7 MHz RRI Bengkalis.
1: Juta, ampun, dikit banget.

Sekolah inklusi adalah tempat di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak-anak reguler lainnya. Namun, anak berkebutuhan khusus tetap didampingi oleh guru pendamping selama kegiatan belajar mengajar. Dan pendengar, sistem pembelajaran pengajaran pun, kurikulum, sarana dan prasarana, serta sistem penilaian di sekolah inklusi akan mengakomodasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus sehingga mereka dapat beradaptasi dan menerima pendidikan sebaik mungkin. Nah, pendengar, manfaat sekolah inklusi ini ya, bagi anak berkebutuhan khusus ini akan mendapatkan berbagai manfaat seperti hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik reguler lainnya di kelas, juga berbagai fasilitas untuk belajar dari mengembangkan diri terlepas dari keterbatasan, dorongan juga untuk lebih percaya diri dan kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan bersama teman-teman sebaya. Memang ada beberapa tantangan ya di sekolah inklusi. Ada juga nih minimnya jumlah tenaga pengajar atau staf guru, pendamping kelas ya, pendamping khusus. Tidak semua guru dan staf di sekolah ini memahami cara mengajar dan membimbing anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, kemungkinan ada juga penolakan dari orang tua atau siswa reguler untuk belajar bersama dengan anak-anak berkebutuhan khusus.

0: Semoga kau hadir dan bersemayam dalam seluruh kesadaranku.
1: Tahukah Anda mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Komodo adalah spesies kadal asli Indonesia. Di balik kekuatan dan ketangguhannya, komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup.
2: Tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Adat orang menerima amanah, berserah diri kepada Allah. Kuatkan iman, elokkan tingkah. Bukakan hati, jangan bercanggah. Luruskan niat, jangan menyalah. Arif dan bijak dalam melangkah. Faham menyimak pesan dan petua. Faham mengungkai simpul masalah. Faham berunding, bijak bersiasah. Kepada yang tua, sikap merendah. Kepada yang muda, berlaku ramah. Kepada yang sebaya, elokkan tingkah.
3: Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.

0: Ayah marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan. Dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi. Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?
1: Ya, pendengar, menjadi pendengar ya, pendengar yang baik ya, ini bagi anak-anak pendengar. Dan memang anak tidak selalu membutuhkan orang tua yang memiliki semua jawaban, tetapi ia mengatakan apapun itu dan orang tua diharapkan untuk mendengar. Dan saat anak bercerita, pendengar berhentilah sejenak dari kesibukan dan tatap matanya, dengarkan setiap kata-kata yang diucapkan dan tunjukkan bahwa apa yang ia rasakan adalah hal yang penting. Dengan didengarkan, pendengar, anak juga akan merasa dihargai, dicintai, dan lebih percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya. Mulai menjadi pendengar yang baik juga membantu membangun kepercayaan. Anak akan lebih terbuka ketika menghadapi masalah, sehingga orang tua dapat memberikan arahan yang tepat sebelum masalah menjadi lebih besar. Dan pendengar menjadi pendengar ya, dan ada hal-hal yang perlu dilakukan ketika menjadi pendengar yang baik bagi anak. Berikan juga respon yang baik, hindari menghakimi anak, sabar dalam mendengar. Dan biasanya pendengar ya, anak-anak memang masih belum menyampaikan ceritanya dengan baik ya, kadangkala ya menggunakan kalimat-kalimat yang sulit memang dimengerti atau mengulang-ulang cerita. Namun bagi anak pendengar, orang tuanya harus sabar, dan itu memang perlu dilakukan. Dan perhatian harus selalu diberikan kepada anak-anak ya, dan membuat mereka tumbuh menjadi anak yang baik, tumbuh kembang yang baik tentunya. Dan tentu juga orang tua, sebagai orang tua menyediakan segala kebutuhan dan juga memberikan asupan nutrisi yang baik ya dalam menu makanan sehari-hari. Kami masih menyapa Anda pendengar di Lintas Bengkalis Pagi. Untuk Anda, tetap bersama kami di 90,7 RRI Bengkalis.

Ya, pendengar 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, selamat pagi dan terima kasih. Hingga kini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Selamat berakhir pekan pendengar, cuaca yang sangat cerah di Bengkalis ya saat ini, ya barangkali juga ceria selalu untuk Anda di akhir pekan ini dengan berbagai kesibukan yang dilakukan ya. Semoga diberikan kemudahan, keberkahan yang terpenting tentunya pendengar, dan sesuatu yang dikerjakan dapat bernilai ibadah dan pahala bagi diri Anda pribadi tentunya pendengar. Baik, kami masih menyapa Anda pendengar di lintas Bengkalis pagi dengan menghadirkan informasi dan juga lagu-lagu pilihan.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Waduh, jam 7 lewat 15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama Helen. Ketemu.

0: Kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan. Buruan panggil ambulan, panggil ambulan. Woi nak, nak, nak, sadar nak, sadar. Sadar dulu nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara. Karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.
2: Ya, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, di saat ini pukul 9 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, anggapan ya bahwa konsumsi micin atau monosodium glutamat MSG dapat membuat seseorang menjadi bodoh dan telah lama beredar di masyarakat. Dan mitos ini pendengar bahkan melahirkan istilah generasi micin, sebuah label yang kerap disematkan pada anak muda yang dianggap malas berpikir dan kurang cerdas. Ya, namun pendengar, beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak didukung oleh bukti medis maupun kajian ilmiah yang kuat. Kepercayaan tentang bahaya MSG terhadap kecerdasan umumnya berkembang dari informasi yang tidak utuh dan terus diwariskan secara turun-temurun. Padahal sejak puluhan tahun lalu, MSG telah menjadi objek penelitian di berbagai negara untuk menilai dampaknya terhadap kesehatan manusia, termasuk fungsi otak. Dari laman msgdis.com, ini memaparkan salah satu penelitian yang dipublikasikan dalam dalam Annals of Nutrients, menyebutkan pendengar bahwa konsumsi MSG dalam jumlah normal tidak menyebabkan peningkatan kadar glutamat yang signifikan dalam darah, apalagi otak. Tubuh manusia memiliki sistem perlindungan alami berupa blood-brain barrier, yaitu penghalang yang memecah zat-zat tertentu dalam aliran darah masuk ke jaringan otak. Mekanisme ini memastikan glutamat dari makanan tidak menumpuk dan mengganggu fungsi kognitif. Nah, Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat, pendengar, juga mengkategorikan MSG sebagai bahan pangan. Dan artinya, pendengar, MSG ini aman dikonsumsi selama digunakan dalam batas wajar. Penetapan ini didasarkan pada evaluasi ilmiah yang melibatkan banyak studi jangka panjang sebenarnya. Dan selain itu, glutamat sejatinya bukan zat asing ya bagi manusia. Senyawa ini secara alami diproduksi oleh tubuh dan juga terdapat dalam berbagai makanan sehari-hari seperti tomat, jamur, keju, parmesan, hingga air susu ibu atau ASI. Dan fakta ini memperkuat bahwa glutamat merupakan bagian normal dari metabolisme media, bukan racun yang merusak otak ya.

0: FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa, dimanapun, kapanpun. It's great. Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri sendiri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda dengan medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok gak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat. Semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda gak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4. Interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penanggal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello JOMO.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuk,
1: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker kanker yang masuk di kuku tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kuku organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
4: Pendengar, rasanya yang legi dan cara pengolahan yang beragam membuat rasa manis ataupun bergula tinggi, ya sesuatu yang bergula tinggi sangat sulit ditolak pendengar, padahal gula ini menyimpan bahaya di balik rasa manis. Dalam sehari kita sebaiknya tidak mengkonsumsi lebih dari 25 gram gula. Dilansir dari Kemenkes RI, beberapa makanan yang dan minuman yang tinggi gula pendengar diantaranya adalah jus buah kemasan. Dan jus buah kemasan tidak selalu sehat, walau diklaim mengandung aneka gizi seperti vitamin C. Minuman ini juga punya banyak kandungan gula yang tinggi. Jumlah gizinya pendengar malah tidak setara dengan kandungan gula. Untuk itu cermatilah label pada kemasan. Lalu minuman bersoda, ya, minuman yang memiliki kandungan di dalamnya pendengar hanya gula. Minuman ini memang segar, tapi tidak memiliki gizi sama sekali, hanya gula saja. Dan pendengar, susu kemasan dan sejenisnya pendengar, ya, susu bisa jadi minuman yang menyehatkan, tetapi tidak untuk susu kemasan, khususnya susu kental manis. Semakin manis rasanya, berarti tambahan gula menjadi makin banyak dan membuat nutrisi susu jadi berkurang. Lalu ada juga pendengar minuman teh dan kopi kemasan, dan biasanya paling sering ya berseliweran di sekitar kita setiap hari, mulai dari sarapan pagi, makan siang, hingga makan malam. Rasanya yang manis dan menyegarkan memang bisa mengembalikan energi seketika, tapi sebenarnya banyak kandungan gulanya pendengar. Ada biskuit dan sejenisnya pendengar. Biskuit, coklat, dan snack buatan pabrik juga punya kandungan gula di dalamnya, dan jumlahnya juga tidak bisa diremehkan. Untuk itu penting membaca takaran saji pada kemasan. Lalu es krim. Nah, pasti banyak nih dari kita yang tidak menyangka jika makanan ringan satu ini termasuk tingginya gula. Satu cangkir es krim dengan porsi yang tidak banyak mengandung gula belasan gram, ya ini ternyata ada gula di dalamnya pendengar ya. Padahal biasanya masyarakat terbiasa mengkonsumsi es krim lebih dari satu cangkir. Nah, jadi pendengar, es krim yang banyak kandungan gula di dalamnya, dan ini juga harus kita juga bijak pilih-pilih makanan dan minuman agar tidak dapat mengganggu kesehatan, ya khususnya diabetes juga ya pendengar, ya karena banyak konsumsi makanan bergula ini bisa menimbulkan penyakit diabetes tipe 2. Masih bersama di Lintas Bengkalis pagi untuk Anda pendengar.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Cuci tangan? Engkau kan gak habis dari luar. Dan engkau bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkau kalau habis makan suka sakit perut. Ya udah deh, engkau cuci tangan dulu ya.
1: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
0: Wah, iya. Ayo makan.
1: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
0: Tangan bersih, penyakit hilang.
2: Ya, pendengar, rokok memiliki dampak buruk bagi tubuh. Faktanya, dampak tersebut tidak hanya dapat dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga pasif, pendengar, dan bahaya perokok pasif tidak bisa disepelekan. Karena orang yang menghirup asap rokok juga berisiko terkena penyakit serius. Menurut WHO, terdapat 8 juta kematian yang disebabkan oleh asap rokok, di mana 1,2 juta di antaranya termasuk perokok pasif. Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pendengar, dampak asap rokok bagi kesehatan diantaranya adalah bisa menimbulkan

0: dapat semakin memburuk dan penderita semakin sesak atau kesulitan bernapas. Tidak hanya bagi mereka yang sudah memiliki penyakit ini pendengar, namun perokok pasif ya juga dapat menderita penyakit paru walaupun awalnya sehat-sehat saja. Ya, lalu mudah terkena infeksi karena imunitas menurun pendengar. Resiko ini cukup mengkhawatirkan. Hampir 50% anak-anak rutin menghirup asap rokok, misalnya dari polusi udara atau bahkan dari rokok orang tua. Mereka akan memiliki kecenderungan mudah terinfeksi akibat daya tahan tubuh yang rendah. Beberapa contoh infeksi antara lain bronkitis, pneumonia, dan infeksi telinga tengah. Ya, selain itu juga pendengar, efek buruk akibat jadi perokok pasif pada ibu hamil. Selanjutnya berat badan lahir ya. Berat badan lahir rendah pada bayi, dan hal ini juga menunjukkan betapa berbahayanya asap rokok bagi kesehatan dan perkembangan janin. Berat badan bayi yang rendah ini nantinya akan membuat bayi lebih rentan terkena berbagai masalah kesehatan di kemudian hari.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Lomboan, dak di jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
6: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai cak segitunya manggil wong cantik ni.
5: Ini nak, cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
6: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
5: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
6: Yo, ya siap.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa ya? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
2: Peringat Musyawarah Daerah Musda 3 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ISMI Organisasi Daerah Orda Kabupaten Bengkalis resmi menetapkan Dr. Rinto S.E.M.M. sebagai Ketua ISMI Orda Kabupaten Bengkalis melalui mekanisme aklamasi. Musda yang berlangsung pada Jumat kemarin peringat 17 Juli di Aula Kantor Bapeda Bengkalis Jalan Antara berjalan lancar, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Sidang pemilihan dimulai sekitar pukul 14 WIB hingga selesai dengan dipimpin oleh 3 orang pimpinan sidang, yakni Muhammad Iksan MPD sebagai pimpinan sidang 1, Ridho Muhajir sebagai pimpinan sidang 2, dan Sopian L. Harpani SHMH sebagai pimpinan sidang 3. Dan peringat sebelumnya terdapat 2 kandidat yang maju sebagai calon ketua, yakni Dr. Rinto S.E.M.E. dan Dr. Al-Ma'arif S.T.H.I. M.Hum. Proses penjaringan hingga tahapan pemilihan berlangsung dalam suasana demokratis dan penuh sportivitas. Ya, peringat keputusan menjelang proses pemungutan suara, Dr. Al-Ma'arif menyampaikan keputusan untuk mengundurkan diri dari kontestasi dan memberikan dukungan penuh kepada Dr. Rinto. Nah, dengan berbagai pertimbangan serta demi menjaga persatuan dan kebersamaan ISMI, ia memutuskan mendukung Dr. Rinto sebagai Ketua ISMI Orda Kabupaten Bengkalis dan ia siap bekerja sama membangun organisasi ini ke depan. Hal itu disampaikan Dr. Al-Ma'arif di hadapan peserta Musda. Keputusan tersebut juga mendapat sambutan positif dari seluruh peserta Musda karena hanya tersisa 1 kandidat. Forum kemudian secara aklamasi menetapkan Dr. Rinto S.E.M.M. sebagai Ketua ISMI Orda Kabupaten Bengkalis. Ya, pendengar, usai ditetapkan sebagai Ketua ISMI, Dr. Rinto juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas amanah yang diberikan seluruh peserta Musda. Ya, dalam kepemimpinannya, Dr. Rinto mengusung tagline berpikir, bertindak, berdampak sebagai semangat gerakan organisasi. Dan juga ia memaparkan visi kepemimpinannya, yakni terwujudnya ISMI Kabupaten Bengkalis sebagai rumah cendekiawan muslim yang inovatif dan berkontribusi bagi kemajuan daerah. Kabar dari portal resmi kami pendengar RRI.co.id.

Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

0: ampun ini. Karena corona ini ampun.
1: Iya, ya masih iya. Kan kadang terpaksa karena seduh.
2: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh nyaya ke pura-pura.
3: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh Indonesia.

0: Selamat siang untuk Anda pendengar. Terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Pendengar, cemilan tradisional yang masih banyak diminati hingga saat ini pendengar, yaitu adalah Jipang ya, ataupun Bipang, yang merupakan salah satu cemilan tradisional yang telah lama dikenal masyarakat Indonesia. Makanan ringan ini memiliki cita rasa manis dan teksturnya yang khas. Jipang ini sebenarnya umumnya dibuat ya dari beras atau beras ketan yang diolah hingga mengembang, kemudian dicampur dengan larutan gula yang telah dikaramelisasi. Istilah Bipang ini berasal dari bahasa Hokkien yaitu Bifang yang berarti beras yang harum.
1: Akan selalu hadir menopangnya.
0: Ya, peringkat nama tersebut merujuk pada makanan yang terbuat dari brondong beras, dan cemilan ini merupakan salah satu panganan rakyat yang cukup populer di Tiongkok dan kemudian diperkenal ke Indonesia oleh para perantau Tiongkok. Ya, oleh para perantau Tionghoa, dan seiring waktu Jipang ataupun Bipang berkembang dan diterima oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Bahkan jumlah usaha pembuatan Bipang tradisional yang dirintis sejak puluhan tahun lalu masih bertahan hingga sekarang, beringar. Salah satu usahanya ada di Pasuruan, Jawa Timur, yang telah beroperasi sejak tahun 1940.

0: Pembuatan Jipang berbeda-beda ya di setiap daerah dan pada skala industri, bahan utama berupa beras yang dipanaskan menggunakan alat bertekanan tinggi hingga berubah menjadi brondong ya. Brondong tersebut kemudian dicampur dengan karamel, dipadatkan di atas meja lalu dipotong sesuai ukuran sebelum dikemas dan dipasarkan.
1: Di atas tanah ini, di hadapan luasnya semesta, alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintainya. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: Tahukah Anda, lagu Lingser Wengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Lingser Wengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
4: Polis sedang memburu seorang pembunuh bersiri paling dikehendaki yang terbabit dengan kes bunuh beberapa orang wanita.

Ini Anda pendengar di hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Dan mohon maaf, terselap kata-kata dan bahasa, tepat pukul 11 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat berakhir pekan, mohon maaf terselap kata-kata dan bahasa untuk Anda pendengar. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit, terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Tomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denker dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025 dan Piala Liga pada 2024.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
4: Pretty decent, I think, for us.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hosba sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara, dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan, kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Di mana, bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Saya Sri Astuti. Siapa bilang menjadi developer game hanya untuk pria? Saya buktikan saya bisa. Saya biasa mendengarkan RRI sembari mengerjakan beberapa proyek game.

0: yang harus saya selesaikan. RRI memberikan banyak informasi dan inspirasi bagi saya. Selamat Hari Radio Sedunia, ayo kita dengarkan RRI.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Iya, berikan Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Dengar pukul 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami informasikan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk kawasan Bengkalis dan kawasan yang sama waktu dengannya. Yaitu tepat pukul 12.21 menit waktu Indonesia Barat. Saat lagi kami akan hadirkan lagu-lagu religi dan juga mimbar Islam untuk kita yang akan melaksanakan sholat fardu zuhur nantinya. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Saya Sri Astuti. Siapa bilang menjadi developer game hanya untuk pria? Saya buktikan saya bisa. Saya biasa mendengarkan RRI sembari mengerjakan beberapa proyek game yang harus saya selesaikan. RRI memberikan banyak informasi dan inspirasi bagi saya. Selamat Hari Radio Sedunia. Ayo kita dengarkan RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kesempatan yang berbahagia ini kita membuka kajian dengan tema niat adalah sepertiga ilmu. Sebagaimana yang kita maklumi bahwasanya di dalam kitab-kitab fikih itu biasanya perkara niat diletakkan yang pertama. Seperti sholat misalnya, rukun yang pertama adalah niat. Begitu juga dengan berwudu, rukun pertama pun adalah niat. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya perkara niat tidaklah bisa kita pandang sebelah mata. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, sewaktu turun perintah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, dengan perbuatan yang sama, yaitu sama-sama berangkat dari kota Mekah menuju kota Madinah, namun ketika itu manusia menjadi tiga golongan seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua, siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin dia dapatkan, maka hijrahnya adalah untuk itu. Begitu juga yang ketiga, siapa yang hijrahnya karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya untuk itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup hadis tersebut dengan mengatakan, hijrahnya tergantung dengan apa yang dia niatkan. Perhatikanlah oleh kita gambaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan yang sama namun menjadi berbeda nilainya karena niat. Itulah sebabnya Imam Asy-Syafi'i berkata, niat adalah sepertiga ilmu. Karena dalam tatanan fikih, amal itu terbagi tiga. Yang pertama, amal qalbu atau hati. Yang kedua, amal lisan. Yang ketiga adalah amal arkan atau anggota tubuh. Amalan qalbu itu adalah niat. Di dalam kitab Tanwirul Ghafilin karya Faqih Abu Lais As-Samarqand menceritakan bahwa di Bani Israel dahulu ada seorang ahli ibadah yang melewati sebuah bukit pasir, yang kala itu di Bani Israel sedang dilanda paceklik yang panjang dan mencekam. Lalu ahli ibadah tersebut berkata di dalam hatinya, seandainya bukit pasir ini adalah gandum, maka akan ku kenyangkan Bani Israel. Lalu Allah pun berfirman kepada Nabi mereka agar menyampaikan kepada ahli ibadah tersebut bahwa aku, kata Allah, telah menjadikan niatnya itu pahala walaupun dia belum mengamalkannya. Namun sebaliknya, bisa saja satu amalan yang baik tapi bernilai kosong karena buruk niatnya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niat orang yang beriman itu lebih baik dari amalnya. Karena kadang sebuah amal menjadi tidak bernilai karena salah niatnya. Jadi pandangan Imam Asy-Syafi'i mengenai niat sampai mengatakan niat adalah sepertiga ilmu tidaklah berlebihan. Karena kedudukan niat begitu penting di dalam amal baik yang sifatnya ibadah maupun muamalah. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk dapat meraih dua dimensi kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Untuk meraih kebahagiaan akhirat, passwordnya adalah amal saleh. Namun pada kenyataannya, tidaklah seluruh amal saleh itu diterima oleh Allah. Penyebabnya adalah karena ada syarat-syarat amal yang tidak terpenuhi. Di antara syarat amal itu adalah niat. Nah, apa sih sebenarnya
fungsi niat tersebut, sehingga begitu urgen. Dan sampai Imam As-Syafi'i mengatakan sepertiga ilmu. Berikut gambarannya. Yang pertama, pemirsa RRI yang dirahmati Allah, adalah niat baik merupakan simpanan hamba di sisi Allah di akhirat nanti. Faqih Abu Lais mengisahkan sebuah riwayat bahwa di akhirat nanti ada seorang hamba yang membawa amal seperti gunung saking banyaknya ketika hidup di dunia. Namun ketika di akhirat, orang tersebut menjadi bangkrut karena banyaknya orang yang mengambil amalnya. Karena di dunia dahulu banyak kezaliman yang belum sempat diselesaikannya, hamba tersebut bingung, keheranan melihat amalnya habis disita orang. Ketika akan dimasukkan ke neraka, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya engkau masih mempunyai simpanan di sisiku yang tidak kuberitahukan kepada seorang pun dari hambaku termasuk malaikat." Lalu hamba tersebut bertanya sambil keheranan, "Apa itu ya Allah?" Allah pun berfirman, "Yaitu niatmu." Yang kedua, pendengar RRI yang dirahmati Allah, mengangkat darjat amal yang mubah menjadi nilai ibadah. Contoh, hukum makan dan minum adalah mubah, tidur hukumnya adalah mubah. Akan tetapi ketika diniatkan, "Aku makan agar kuat beribadah dan aku tidur agar bisa bangun di sepertiga malam," maka makan dan minum yang sebelumnya mubah akan naik darjatnya menjadi sunnah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'ad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang pernah dituturkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dan para ulama hadis yang lain, yang dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah konsep kepada kita. Beliau menuturkan, kullu amrin dzibalin la yubda bismillahi fahu abtar. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Hadis ini mengajarkan kita agar selalu memulai aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita dengan menyebut bismillah. Ya, perlu kita garis bawahi, pekerjaan-pekerjaan positif. Jangan sampai di antara kita ketika ingin minum khamar lalu dia baca bismillah, atau ketika dia ingin berzina dengan seorang wanita atau dengan laki-laki, dia mengucapkan bismillah agar berkah zinanya. Ini tentu saja hal yang keliru. Nabi katakan, kullu amrin dzibalin, setiap aktivitas yang positif. Maka marilah kita awali dengan bismillah. Maka kita akan dapat keberkahan. Saat kita mau menyapu rumah kita, awali kegiatan menyapu itu dengan bismillah. Saat kita ingin menyuci piring, ucapkan bismillah. Saat kita mau ngepel lantai, ucapkan bismillah. Saat kita mau cuci mobil, ucapkan bismillah. Ketika kita ingin melakukan aktivitas dan aktivitas, ucapkanlah bismillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kegiatan itu akan berkah. Apa itu berkah? Kata Imam Ibnul Qayyim, berkah itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan usaha yang minim. Ya. Ketika kita mengucapkan bismillah pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah kita, maka insyaallah di balik itu Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Saat kita menyetir mobil dan mengucapkan bismillah, maka insyaallah perjalanan kita akan berujung pada kebaikan demi kebaikan. Pada saat kita berbicara dengan orang, berdiskusi atau memulai rapat, lalu kita bicara bismillah, maka insyaallah rapat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak baca itu, maka keberkahan itu akan pudar dan perlahan demi perlahan akan sirna dari kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya? Ternyata rahasianya bahwa bismillah adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bismillah adalah salah satu simbol ketawakalan kita. Karena tahukah kita, pada saat kita mengucapkan bismillah, maka kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba yang dikasrah di awal kata bismillah itu artinya ba isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna ketika saya dan Anda mengucapkan bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itulah makna yang dalam, bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah, namun makna yang mendalamnya aku meminta kepada Allah dengan menyebut namanya, ya Allah. Jadi ketika kita sebelum beraktivitas, sebelum makan, lalu kita membaca bismillah, artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, agar Allah mudahkan aku dalam mengunyah makanan tersebut, dalam proses menelan, dan dalam mencerna di dalam tubuh kita. Kita akui ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri. Kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan walaupun itu sederhana seorang diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar meresapi ucapan bismillahnya? Saudaraku, dia baru saja bertawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah,
Dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan selesaikan masalahnya. Ingat, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka ketika kita awali setiap aktivitas kita, ketika kita masuk rumah kita ucapkan bismillah, lalu ketika kita keluar rumah kita ucapkan bismillah, maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar menyelesaikan urusan di dalam rumah kita. Ketika kita berinteraksi dengan suami atau suami dengan istri, ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tuanya, hadirin, kesalahan sedikit saja itu bisa berakhir prahara di rumah tangga. Jangan sombong. Bukankah banyak masalah justru lahir dari rumah kita? Mintalah pertolongan kepada Allah. Ucapkanlah bismillah ketika masuk rumah, atau bismillah ketika keluar rumah. Karena ketika kita keluar rumah, kita akan berhadapan dengan banyak kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita. Minta pertolongan kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kita, setiap masalah di luar, ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya niat buruk, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ketergantungan akan selalu meminta dan meminta dan meminta. Seorang anak yang ketergantungan dengan orang tuanya dalam masalah finansial atau dalam masalah keuangan, maka dikit-dikit dia minta ayahnya, dikit-dikit dia minta ibunya. Begitu juga dengan seorang hamba yang ketergantungan dengan Allah, maka setiap mulai aktivitas dia akan meminta tolong sama Allah, dia akan meminta tolong kepada Allah, dan dia terus akan meminta tolong kepada Allah. Dan itu terkumpul dalam sebuah untaian kalimat yang bernama bismillah. Mulai saat ini, awali setiap pekerjaan positif kita, walaupun hal-hal itu sepele dan kecil, dengan bismillah. Tunjukkan hal yang sepele pun, kalau kita mengandalkan diri kita tidak akan berhasil. Dan ingat, kalau kita terbiasa meminta pertolongan kepada Allah saat kita mengerjakan perkara-perkara sepele, seperti membersihkan rumah, lalu nyapu, ngepel, cuci piring, atau menyetir mobil, atau mau jogging pada pagi hari, maka kita akan meminta kepada Allah pada masalah-masalah besar. Sesuatu hal yang besar itu diawali dari hal-hal kecil. Ini bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cool. Action.
1: Playing
0: and action. Lagi.

Iya, benar, karena masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1. Dan saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, untuk mengikuti warta berita daerah siang Riau Siang bersama RRI Pekanbaru. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Siang.

0: Pokok-pokok berita utama. Bantu tekan biaya pakan, Pemprov Riau dorong peternak manfaatkan program jagung SPHP. Sempat mengalami blackout, layanan kelistrikan di kota Selat Panjang sekitarnya terganggu akibat tiang listrik ambruk. Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama, pendengar. Bantu tekan biaya pakan, Pemprov Riau dorong peternak manfaatkan program jagung SPHP. Selengkapnya dilaporkan Awis Suryatmaja.
1: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau terus berupaya membantu para peternak ayam petelur dalam menyiasati tingginya biaya produksi, salah satunya melalui program jagung SPHP atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Ketua Tim Perencanaan DPKH Riau, Yuhendra, mengungkapkan bahwa pada tahap pertama pihaknya telah mengusulkan para peternak di berbagai wilayah Riau seperti Rokan Hilir hingga Indragiri Hulu untuk mendapatkan program ini.
2: Salah satu istilah titik pertemuan kita ini sebetulnya adalah jagung SPHP ya, program jagung SPHP. Nah, kalau dari usulan ya setahu kami untuk termen pertama kemarin kita ada mengusulkan 20, sudah diterima sekitar 24 orang. Nah, itu di seluruh Riau ini ada yang di Rohil, ada yang di Inhu.
1: Pentingnya program ini juga ditegaskan oleh Daslina selaku pejabat fungsional ahli DPKH Provinsi Riau. Menurutnya jagung merupakan komponen bahan pakan yang sangat vital dan mendominasi kebutuhan pakan ayam petelur di Riau.
3: Nah itu jadi sebenarnya dari pemerintah sendiri, kawan-kawan juga sebagian dari kita yang di dalam grup ini sudah mendapatkan juga masuk ke dalam yang namanya ada SPHP jagung. Nah ini sebetulnya pinsar ini kalau bisa ada di Riau ini cukup menjadi wadah bagi kita semua untuk dapat juga meningkatkan penyerapan SPHP jagung. Jadi jagung ini adalah salah satu bahan pakan yang penting untuk ayam petelur dan harganya kalau kita bisa mendapat harga masuk ke dalam SPHP jagung itu harganya tentu ada subsidi dari pemerintah. Nah ini diharapkan tentunya nanti biaya produksi kita bisa turun.
1: Jika para peternak bisa beralih dan memanfaatkan jagung subsidi SPHP ini secara maksimal, maka diharapkan biaya operasional pakan akan turun signifikan. Hal ini tentu akan membantu peternak meraih keuntungan yang lebih stabil, sekaligus menjaga harga telur di pasaran tetap terjangkau. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar selanjutnya, mendengar. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam waktu dekat akan memperbaiki jalan pasar Kodim dan menunggu proses lelang selesai. Selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
1: Kerusakan jalan teratai ujung di kawasan Pasar Kodim Pekanbaru kembali menjadi perhatian masyarakat. Jalan yang berlubang dan rusak dinilai menghambat aktivitas pedagang maupun pengunjung pasar. Keluhan tersebut disampaikan Yani, warga Pekanbaru, melalui program Halo RRI. Yani mengaku kondisi jalan yang rusak membuat aktivitas sehari-hari menjadi kurang nyaman. Selain mengganggu arus kendaraan, kerusakan jalan juga dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan yang melintas di kawasan pasar.
2: Yang di Pasar Kodim itu.
3: Iya, bagaimana?
2: Pasar Kodim itu kan ya, orang itu kan jualan di pinggir-pinggir itu kayaknya jalan itu kayaknya udah dibagusin kayaknya sih ya, kayak saya lihat. Cuman mungkin kurang aspal apa kurang kayak mana daripada bolong-bolong itu kalau hujan tuh nggak bisa lewat loh. Kita mau belanja kayak mana gitu berbecek. Aduh.
3: Ini di dalam Pasar Kodim itu ya.
2: Itu kan, dari jalan apa ya yang di Pasar Kodim ini masuk yang di pasar, di pasaran
3: iya,
2: itu.
3: Iya, di dalam pasarnya itu.
2: Itu
3: ya.
2: Maunya tuh ditimbun ya, dikasih aspal gitu loh, biar kan enggak banyak itu putaran yang jualan itu aja kayaknya gitu beceknya.
3: Baik. Baik,
2: jadi kalau kita jalan kayaknya nggak bisa liwat.
1: Menanggapi keluhan tersebut, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pemerintah Kota Pekanbaru telah memprioritaskan perbaikan sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan, terutama jalan teratai ujung di kawasan Pasar Kodim. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat bersama para camat sekota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap proses penataan pedagang dapat berjalan baik sehingga pekerjaan perbaikan jalan tidak mengalami hambatan. Setelah selesai diperbaiki, masyarakat dan pedagang dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Sempat mengalami blackout, layanan kelistrikan di kota Selapanjang sekitarnya terganggu akibat tiang listrik yang ambruk. Selengkapnya dilaporkan kontributor Muhammad Isnaini.
4: Gangguan jaringan kelistrikan akibat dua tiang listrik milik PLN yang berada di Jalan Nelayan Gelora Selapanjang ambruk menjadi faktor utama terjadinya pemadaman secara tiba-tiba Jumat siang. Ambruknya tiang tersebut membuat pasokan listrik ke kawasan RSUD, Kepulauan Meranti dan sekitarnya menjadi terganggu. Akibatnya pemadaman pun harus dilakukan. Manajer PLN ULP Selapanjang Roni Saputra mengatakan setelah kejadian tersebut pihaknya segera melakukan perbaikan dan mengalihkan beban agar listrik di kawasan RSUD bisa kembali menyala. Namun setelah berhasil hidup kembali terjadi gangguan sehingga berakibat blackout pada Jumat sore. Pemadaman listrik kembali terjadi dengan durasi 30 menit hingga 1 jam saat menjelang maghrib. Setelah dinormalkan kembali, listrik kembali menyala namun kawasan RSUD dan sekitarnya masih terjadi pemadaman karena menunggu perbaikan jaringan listrik yang ambruk rampung dikerjakan.
5: Ada dua kali penyebab tadi bang. Yang pertama itu yang tumpang tadi kan. Kedua batang yang tumpang dekat kantor PLN. Itu kan yang arah ke rumah sakit Dora tuh, RSUD. Jadi bebannya tuh kami alihkan lah. Supaya nyala ini kami alihkan ke dan jurusan yang tak terganggu. Banyak yang di jurusan tak terganggu ini tadi ada pula maunya nyentrum di Dora ujung. Pada mulai normal tuh. Udah mulai nyala ya kan. Nah, habis itu gangguan itu blackout lagi dibuat dia.
4: Pemadaman secara tiba-tiba itu dikeluhkan masyarakat. Salah satunya pengelola SPPG Insit. Kepala SPPG Insit Usman mengatakan pemadaman yang terjadi hampir 4 kali itu membuat pihaknya harus bolak-balik menghidupkan mesin genset. Pasalnya sejumlah peralatan yang ada di dapur MBG itu sangat bergantung terhadap listrik seperti freezer dan chiller agar bahan makanan seperti buah dan daging ayam bisa tetap segar. Ia berharap ke depan PLN hendaknya memberikan informasi jika ada jalur pemadaman terutama saat jam operasional dapur sehingga produksi MBG tidak terganggu.
6: Kedepannya kalau ada pemadaman mungkin bisa diinformasikan gitu kan, kita tuh bisa standby kan. Apalagi kita kan punya lampu juga nanti genset. Jadi kalau ada pemadaman kita tahu nih jam 5 mati kan. Jadi kita bisa antisipasi lah.
4: Usman menambahkan dampak lain yang dikhawatir akibat pemadaman yang kerap terjadi adalah kerusakan peralatan elektronik di dapur MBG tersebut. Ia berharap pemadaman serupa tidak kembali terjadi. Kontributor Muhammad Shinaini, RRI Pekanbaru.

0: Baik pendengar, saat ini kita beralih ke kabar olahraga. Pengurus Provinsi Pengprov Squas Rio mulai mempersiapkan atletnya menghadapi Prapekan Olahraga Nasional Prapon dan PON 2028 setelah mencatatkan hasil positif pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Squas 2026. Selengkapnya dilaporkan Hairani Januarini.
1: Keberhasilan bawa pulang 2 medali perak dari Kejurnas menjadi modal awal bagi Pengprov Squash Riau untuk meningkatkan pembinaan atlet. Sejumlah atlet yang tampil pada Kejuaraan Nasional tersebut kini diproyeksi menjadi bagian dari tim yang akan dipersiapkan menghadapi Prapon dan PON 2028. Sekretaris Umum Pengprov Squash Riau, Rahmat Dianto, mengatakan proses pembinaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya KONI Riau dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Riau. Menurutnya, kolaborasi tersebut sangat diperlukan agar program latihan dapat berjalan maksimal. Ia menambahkan, selain dukungan sarana latihan, Pengprov Squash Riau juga berharap seluruh program pembinaan yang telah disusun mendapat dukungan penuh dari KONI Provinsi Riau. Hal itu penting untuk mewujudkan target prestasi yang telah ditetapkan, yakni membawa pulang 3 medali pada ajang Prapon mendatang sebagai modal menuju PON 2028.
2: Nah, tentunya setelah ini pengurus tidak tinggal diam karena sudah ditunggu oleh Prapon dan PON 2028. Artinya tentu kita butuh dukungan kolaborasi lah lagi kan, Kak, dukungan kolaborasi antara cabur Squash Provinsi Riau, KONI dan Dispora. Nah, adapun kolaborasi itu kalau dengan Dispora tentu terkait venue yang ada di stadion utama, karena tentu akan mempermudah proses pembinaan untuk TC Mandiri Prapon yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Tentu dengan KONI, ya segala program yang sudah kita susun tentu harus disupport oleh KONI agar tujuan untuk meraih medali di Prapon dan PON dapat kita capai. Karena nanti di Prapon dan PON ini, di Prapon lah pada khususnya itu, dari pengurus itu menargetkan 3 medali.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Squash Riau, Nurlia, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan uji coba kemampuan atlet dalam menghadapi berbagai kejuaraan. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas atlet agar mampu bersaing di tingkat nasional.
3: Selagi uji coba, nanti kita mungkin akan mencoba lagi lanjut pembinaan atlet kita ini, mudah-mudahan nanti akan ikut PON ke depannya.
1: Ya, optimis pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan akan meningkatkan kemampuan atlet dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Pengprov Squash Riau berharap target meraih 3 medali pada Prapon dapat tercapai sekaligus membuka peluang memberikan prestasi terbaik bagi Riau di PON 2028. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan laporan khusus siaran Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, meski gagal melaju ke final, Prancis dan Inggris masih memiliki misi penting di Piala Dunia 2026 kali ini. Kedua raksasa Eropa tersebut akan bertarung memperebutkan tempat ketiga di Hard Rock Stadium Miami Minggu dini hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan terakhir bagi Les Blues dan The Three Lions untuk menutup turnamen dengan kemenangan. Akankah Prancis memberikan perpisahan manis untuk Didier Deschamps atau Inggris mencatatkan prestasi terbaiknya sejak menjadi juara dunia 1966? Berikut preview pertandingan Prancis kontra Inggris yang akan disampaikan oleh Hasna Latifah.

ketiga memang sering dianggap hanya pelengkap Piala Dunia. Namun saat Prancis dan Inggris bertemu di Hard Rock Stadium Miami, Minggu dini hari pukul 4 waktu Indonesia Barat, gengsi menjadi taruhannya. Dua tim raksasa Eropa yang sama-sama tergelincir di semifinal kini punya satu kesempatan terakhir untuk menutup turnamen dengan senyum. Prancis datang ke laga ini setelah perjalanan impresif mereka terhenti di tangan Spanyol. Les Blues yang sebelumnya menyapu bersih 6 pertandingan dan menjadi salah satu tim paling produktif di turnamen harus mengakui keunggulan La Roja dengan skor 2-0. Hasil itu menjadi kekalahan pertama mereka sekaligus mengubur mimpi tampil di final Piala Dunia untuk 3 edisi beruntun. Di kubu Inggris, kekecewaan mungkin terasa lebih menyakitkan. Sempat memimpin lebih dulu melawan Argentina di semifinal, The Three Lions justru gagal mempertahankan keunggulan dan harus menyerah 2-1 setelah kebangkitan sang juara bertahan. Meski begitu, pasukan Thomas Tuchel tetap memiliki peluang mencatatkan prestasi terbaik mereka di Piala Dunia sejak menjadi juara pada tahun 1966. Laga ini juga memiliki makna khusus bagi Prancis. Ini akan menjadi pertandingan terakhir di Didier Deschamps sebagai pelatih Les Blues setelah lebih dari satu dekade memimpin tim nasional. Menutup era panjang dengan kemenangan tentu akan menjadi akhir yang manis bagi pelatih yang pernah membawa Prancis menjuarai Piala Dunia 2018. Pertarungan individu juga menjadi sajian menarik. Kylian Mbappe masih memimpin persaingan sepatu emasnya dengan 8 gol dan berpeluang menambah koleksinya. Sementara di kubu Inggris, Harry Kane tetap menjadi tumpuan di lini depan. Didukung Jude Bellingham yang tampil konsisten sepanjang turnamen. Kehadiran Michael Olise di sayap Prancis juga menjadi pembeda berkat kreativitasnya dalam membongkar pertahanan lawan. Secara taktis, Inggris kemungkinan masih mengandalkan organisasi pertahanan yang rapat dan serangan balik cepat melalui Bellingham serta Kane. Di sisi lain, Prancis akan berusaha kembali menemukan irama permainan menyerang mereka yang sempat tumpul saat menghadapi Spanyol. Dengan tekanan yang sudah berkurang, pertandingan ini berpeluang berlangsung lebih terbuka dan menyajikan banyak peluang gol. Rekor pertemuan kedua tim di Piala Dunia juga menambah warna persaingan. Inggris pernah menang pada edisi 1966 dan 1982. Namun Prancis membalasnya dengan kemenangan di perempat final Piala Dunia 2022. Kini, satu lagi bab akan ditulis dalam persaingan panjang dua kekuatan besar sepak bola Eropa. Meski bukan final yang mereka impikan, perebutan juara ketiga tetap menjadi panggung untuk membangun harga diri, menutup turnamen dengan prestasi, dan memberikan kenangan terakhir bagi para pendukungnya. Patut kita nantikan bersama di Miami, karena hanya akan ada satu tim yang akan pulang dengan medali perunggu.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Bantu tekan biaya pakan, Pemprov Riau dorong peternak manfaatkan program jagung SPHP. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam waktu dekat akan memperbaiki jalan Pasar Kodim menunggu proses lelang selesai. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maisul Hardinas, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pria RRI dimana saja berada. Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kita bersua kembali dalam program Prodangdut adalah kita untuk edisi hari ini 18 Juli tahun 2026 bersama rekan siar Anda Syahrizat Usman hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Selamat siang, selamat beristirahat dan selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini sudah melaksanakan pekerjaannya. Baik, yang makan siang, selamat makan siang. Yang sakit, semoga cepat sembuh. Dan yang berjaga-jaga, selamat berjaga-jaga. Baik, pendengar untuk Prodangdut hari ini, kita terima Anda di 0823-8836-4742 dengan password Prodangdut. Dangdut adalah kita. Oke, saya sambut penelpon perdana kita di hari ini. Siapakah gerangan? Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Tumben nih. Nelpon perdana nih Tommy.
1: Kalau bergabung di Prodangdut ini nasib-nasib Pak Izan.
0: Oh gitu.
1: Nggak ada terdapat langsung sampai nak bengkok jemput. Ini apa dua nasib baik ini dah peti kuat tadi kat Bantan ni. Sampai lebat baru dapat gabung yang pertama.
0: Okey lah.
1: Kan bisa ni pula susah nak bergabung kena sanate.
0: Baik, baik, baik.
1: Oh, banyak peminat gitulah, banyak orang yang telefon gitu kan.
0: Itu.
1: Bisa bergabung bisa nanti.
0: Kabar baik, Tommy gimana?
1: Itu pun tadi pun sedikit tadi lambat habis lah campak tadi.
0: Nyambung lagi tu.
1: Dia kata ni agak lewati. Cepat bezan. Tidak habis Allah itu. Tuan-tuan kuri lambatnya ke bongko ni kan Tony.
0: Baik. Gimana cuaca di Bantan? Hujan? Atau mendung?
1: Bau panas.
0: Oh gitu.
1: Lebat hujan petir kuat.
0: Iyalah.
1: Lagu bezan.
0: Lagu apa? Tommy?
1: Minta lagu Phil dan sama Lesti lah bezan.
0: Apa judulnya?
1: Lebih dari selamanya.
0: Lebih dari selamanya. Baik, silakan.
1: Salam pertama buat Beizan sekeluarga. Mudah-mudahan Tony mendoakan semoga sehat selalu. Panjang umur, buah rezeki, bahagialah sampai ke anak cucu nanti besok. Mudah-mudahan umurnya panjang.
0: Amin.
1: Amin robbal alamin.
0: Baik.
1: Buat Bapak Agun di Sengapit banyak Bapak Suaimi juga sama omahnya masa lalu banyak Mak Usu banyak Joko. Buat sama semua lagi monitor di Prodangdut salam tak selalu.
0: Baik.
1: Spesial buat keluarga je lah ke omah mudah-mudahan sehat selalu, ceria selalu, bahagia selalu, umur panjang.
0: Amin.
1: Amin. Zan, itu aja Zan.
0: Okey.
1: Mudah-mudahan aktivitas sampai sore ini lancar kan Zan?
0: Iya, insya Allah.
1: Itu aja Zan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tommy di Bantan. Lagu dari Phil dan sama Lesti lebih selamanya. Ditunggu lagu ya Tommy ya. Baik, kita terima kembali di belakang Tommy di 0823-8836-4742. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Grup mak-mak nih.
0: Siapa ya, Mak Su?
2: Iya.
0: Oh iya, saya tebak aja.
2: Pak Ketawi.

0: Lagunya apa ya?
1: Lupa pula.
0: Masihnya.
1: Masih ada kan?
0: Masih tertutup jalanku.
1: Masih.
0: Tak doh. Masih tertutup jalanku.
1: Siapa yang nutup?
0: Rita Sugiarto.
1: Oh iya. Dari Rita ya.
0: Ada kan?
1: Ada. Salamnya.
0: Salam pesan. Salam pertama Mbak Izan, semoga selalu banyak umur rezeki.
1: Baik, terima kasih.
0: Buatnya Tony tadi, semoga sukses videonya. Buat Ayah Joko.
1: Iya.
0: Mbak Suaimi. Mbak Yati.
1: Iya. Lagi?
0: Arjun. Juragan Cekendak tuh.
1: Siapa?
0: Arjun.
1: Oh gitu.
0: Semoga semoga laris manis cepedaknya ya.
1: Amin lah ya.
0: Buat Harun, Anggun,
1: ya.
0: Buat Nana, semoga dapat momongan ya.
1: Oke.
0: Buat Pak Basri, buat Tenggara Rensa, buat semuanya.
1: Baik, baik.
0: Makasih Zan,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Usu. Di belakang Mak Usu 0823-8836-4742. Pro Dangdut Dam. Kita hingga pukul 15 nanti ya. Kita sambut kembali. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Nenek Anggun Nipnansi.
1: Nenek Anggun. Apa kabar Nenek Anggun?
2: Nenek alhamdulillah sehat.
1: Sehat alhamdulillah.
2: Izan sehat ya?
1: Baik. Mau lagu apa siang nih?
2: Nenek Nawi ini lagu Bahtera Cinta. Pak Irama.
1: Salamnya?
2: Salamnya buat Izan keluarga, bahagia selalu di samping lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima kasih.
2: Buat Pak Suhaimi, Pak Basri, Pak Atan, Pak Obeng, Tony, Pak Galang, Pak Umar, Joko. Siapa lagi? Mbak Rumi, Eda, Mak Long, Mak Onga, Mak Usu, Mak Uti, buat adik kami Astro, Yanti, sehat selalu
1: dimana
2: pun berada, tanpa kecuali. Amin. Terima kasih, Zan.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Nenek Anggun, Nenek ya di Penampi. Satu penelpon lagi di 0823-8836-4742. Halo, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
3: Pak Izan.
1: Iya, Pak Suhaimi.
3: Pak, tadi malam Pak Lady kok sini.
1: Apa tuh?
3: Tadi malam habis maghrib, salah aku siaran Pak Lady. Biasa kalau habis maghrib sampai jam sebelah tu, dia lanjut jam 1. Biasanya lah kalau orang habis maghrib tu. Dia sampai jam 12 malam. Kalau yang ni 1 sampai jam 6 petang tu orang itulah. Lagu pun saya nyanyah tu marah orang belakang.
1: Lagu apa ni Pak Saimi?
3: Lagu Betulan Hujan ni. Ikan dalam kolam. Tapi yang menyanyinya perempuan.
1: Okey.
3: Salam Izan ya.
1: Baik.
3: Salam Pak Izan, sekeluarga, panjang umur dan rezeki.
1: Amin.
3: Kemudian Nek Mesbah di Gang Amor. Daulah sihat, panjang umur dan rezeki.
1: Baik.
3: Bu Yanti jangan Pak Alamsah. Yang umum budak rezeki. Pak Tengku di Kepri. Pak Kepri di Batam juga nak berizan.
1: Oh gitu ya.
3: Batam kemarin ada nipuan ya. Kemudian itu Ayah Joko di Dedak pun tak salah. Yang masbuknya mudah-mudahan banyak umum budak rezeki. Arjun, Pak Umar, Pak Arun, Pak Atan, Pak Bakri.
1: Ya.
3: Wak Obeng. Mau Su, Mau Gang, Mau Teh, Mak Long. Tadi tu Nenek Anggun.
1: Baik.
3: anak-anak di itu kalau nak ngomongan, kalau depan orang main segannya katnya. Ada tu. Ada tu ilmu-ilmu yang lama-lama.
1: Baik, baik, baik, baik.
3: Kalau dia masuk depan yang ramai ni seganlah.
1: Iyalah.
3: Jelas ada syarat tu.
1: Baik, ada lagi?
3: Kalau apa nak saya mengambil, saya mengambil telefon nak ibu Ana tak dapat sama galang. Kalau ada dapat telefon bisa buat peribadi.
1: Okey. Baik.
3: Ya, terima kasih Pak Ezan ya.
1: Yo, Pak Suhaimi. Dan
3: banyak mudah rezeki Pak Ezan.
1: Amin, amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Pak Suhaimi. Kita break dulu. Kita akan berhibur dengan lagu berikut ini dari Lesti dan Vildan ya.
4: Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 90,7 Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Masih kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari ini, Sabtu 18 Juli tahun 2026. Baik, kita lanjut kebersamaan kita di Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Kak Irjan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Semoga kakak juga sehat ya, Kak, dan keluarga.
0: Iya, amin.
1: Amin.
0: Mau lagu apa Bagi, hari ini? Ya.
1: Hati Melayang, Kak.
0: Hati
1: Hari Putra.
0: Hati Melayang. Dari?
1: Hari Putra.
0: Hari Putra. Baik.
1: Salam, Kak.
0: Lanjut.
1: Ya, buatnya Kak Inzen dan keluarga.
0: Terima kasih.
1: Semoga dilindungi Allah. Semakin sukses dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Buatnya Cinta. Semoga diberkahi, rezekinya berkah dan melimpah, juga dijauhkan daripada penyakit.
0: Amin.
1: Amin. Buatnya Pak Suhaimi, Bang Tengku, Pak Sumi, Pak Galang, dan semua grup mak-mak, serta keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup.
0: Iya. Yeah.
1: Semoga berbahagia bersama keluarga, rezekinya melimpah dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih Kak Irzan.
0: Sama-sama Mbak Yati.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yati kita, Hati Melayang dari Hari Putra. Ditunggu lagunya ya Mbak ya. Baik, di belakangnya Mbak Yati kita terima kembali. Halo Pro Dangdut.
2: Halo juga, Dangdut adalah kita. Semakin asik dan semakin dan kaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Izan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik.
2: Alhamdulillah, semangat Kak Izan. Melamun naik redup hari Kak Izan.
0: Iyalah.
2: Kalau di rumah saya selimut ke Jan. Baru Mi, kenapa Mi lagunya Mi? Kan cintanya di sebelah. Melayang pula, melayang kemana? Itu dia, jangan sampai melayang Mi.
0: Baik.
2: Kalau mau ngah ya, hati mau ngah lagi melayang deh. Yalah, lagu ke Jan.
0: Lagu apa?
2: Sisa-sisa cinta kejadian tapi versi cewek ya Remi.
0: Baik.
2: Mudah-mudahan sehat semuanya. Salam kompak selalu untuk kejadian juga. Sukses selalu kejadian.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan diberkahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Jatuh untuk Nyumi tadi sama tercinta. Sehat selalu. Untuk Mamang juga dengan cintanya, moga diberkahkan juga. Moga-moga diberi kebahagiaan selalu.
0: Baik.
2: Untuk Monga, Nenek Anggun tadi, Nek Mak Ute, ada tuh untuknya Ayah Joko dengan cintanya juga, Wak Arjun, Wak Atan juga, Pak Umar, ada tuh untuknya Pak Harun juga, salam ke Pak aja kita semuanya, dan tuh Kak Mary yang diang tua, dan keluarga saya semuanya, untuk Rana dengan si Nanang, moga sehat selalu.
0: Baik.
2: Titip doa aja Rejan, moga diberi sehat selalu, diberkahkan rezekinya.
0: Baik.
2: Dan berhati-hati aja selalu dalam beraktivitas. Salam sayang saya dari untuk mama saya, moga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Oke, Rejan, makasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumi, Sisa-Sisa Cinta. Lagunya ditunggu ya. Baik, pendengar yang ingin bergabung ya, langsung saja di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
2: dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Ini maksudnya layang, Zat.
0: Sungai Layang.
2: Nah,
0: siapa ya?
2: Ma'ongah
0: rupanya.
2: Ah, yang disebutnya Rumi tadi.
0: Iya betul.
2: Ah, melayang kau mah. No, Rumi. Rumi no mandai-mandai, aduh-aduh ya Rumi.
0: Sebetulnya apa yang terjadi ini antara Ma'ongah dan Rumi ini?
2: Aduh,
0: Zan,
2: yang tidak aja untuk cakap aja, Zan.
0: Iyalah.
2: Di... Antu ibu-ibu aja.
0: Oh gitu, iyalah, ibu lah.
2: Iya, melayang kata Rumi.
0: Iyalah. Kan
2: iyalah.
0: Mak Ongah kan di Tanjung Layang.
2: Ayo buat dia, Zan. Iya, Tanjung Layang. Betulah, melayang-layang kan. Tak salah
0: cakap Rumi. Iya betul lah tugasnya.
2: Jangan marah Rumi. Kami jual nanti 2 singgit.
0: Habis kita jual.
2: Lagu apa, Zan?
0: Lagu apa tuh hari ini?
2: Lagu dangdut Ocu, Zan.
0: Ocu? Judulnya?
2: Apa bahasa, Zan? Terlupa loh mau ngasih.
0: Alah, nanti saya cari dangdut Ocu yang bagus lah ya.
2: Apa lah Zan, lagu Sekonang lah Zan.
0: Sekonang terus.
2: Ayu Zan, itulah lagu Mama Sekonang. Aduh aja. Dia sedap lagu Sekonang
0: tu, Zan. Ditunggu lagunya, lanjut salamnya.
2: Ayo, salam tu Rumi tadi. Tua Jayati. Tua Pak Feni. Arun juga di Pagi Baru.
0: Iya yeah.
2: Antu Mauti, Mak Luk, Mak Yung, Antu Pak Umar dan Pisang.
0: Baik.
2: Itu je Zan. Antu Galang Zan.
0: Ya.
2: Mana Galang? Tak dengar suara Galang. Tukar lagu Galang. Itu je Zan.
0: Yuk.
2: Kamu agak Galang kan?
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ada Mak Ocu di Tanjung Layang. Mak Ongah maksudnya Mak Ocu pula ya. Salah pula saya ada nih. Di Tanjung Layang ditunggu lagunya. Dari Dangdut Ocu, Tak Konang. Apa-apa ya. Satu penelpon lagi kita akan gabung di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Iya halo Pro Dangdut.
3: Halo Zan.
0: Yo.
3: Ini musuh bertunggal Zan.
0: Yo.
3: Kamu tak dapat ngubung.
0: Baik, apa kabarnya? Mau usung apa kabar gini?
3: Alhamdulillah.
0: Macam mana bertunggal? Banyak udang ke sana?
3: Tak ada.
0: Tak ada udang.
3: Jelak musuh ambil tak dapat. Ini pun dapat.
0: Sehat. Mau usung nak lagu apa?
3: Tak lagu ada. Lagu Arapik.
0: Arapik, judul lagunya apa?
3: Bapu je lah.
0: Oke. Lanjut Mau usung. Lagu ni untuk siapa?
3: Tak ada, untuk di kau je ucapkan selamat. Kau dah dapat Zan, lama musuh nerai tak ada dapat.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Usu di Prapat Tunggal. Akhirnya sudah tembus juga. Masuk di Pro Dangdut hari ini ya. Baik, kita beri bersenak nih dengan lagu pilihan pendengar kita di hari ini. Ada lagu banyak-banyak lagu Ari Putra, Zapin Hati Melayang.

0: Baik, baik pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari ini, pendengar ya. Sabtu 18 Juli tahun 2026. Masih bertemankan Syahrizal Usman hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Pendengar yang ingin bergabung dalam Pro Dangdut ya, bisa langsung hubungi kami di 0823 8836 4742. Berikut kita terima kembali nih. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya,
1: dengan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Bunda Erda di rumah.
0: Bunda Erda. Baik.
1: Lagu kah?
0: Lagu apa?
1: Lagu Sharmila yang rancak tuh.
0: Sharmila. Oke. Salamnya lanjut.
1: Salamnya buat kakak di Prima Tunggal. Buat Mbak Kak Nana.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu. Buat Kak Yati, Mbak Rumi, Nenek Anggun.
0: Iya.
1: Sudah Kak ya.
0: Oke.
1: Ya buat Kak Irzan, semoga sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bunda Erda di 0823 8836 4742. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Baik, gimana
2: apa
0: nih?
2: Apa kabar Zan?
0: Baik, sehat, alhamdulillah. Gimana
2: dari siapa nih kalau yang tahu?
0: Dari mana ya? Ada sungai-sungainya lah mungkin ya?
2: Nah, ini dengan Pak Arun dari Treparu Kampung Rapal Sapit.
0: Sungai Sapit ya.
2: Nah, di sini ada hujan nih Zan.
0: Hujan di sana? Alhamdulillah.
2: Tapi dah berhenti nih lah petinya.
0: Oh gitu.
2: Langsung ke selagu Zan.
0: Lagu apa Pak Arun?
2: Kalau sempat kan pucol, tak sempat dah. Ya, lagunya kontrak dari Maggie Z. Salam-salam pertama buat Izzat.
0: Iyo.
2: Semoga di panjang umur dimana rezeki diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Juga untuk Pak Umar di Tanjung Pisang. Pak Saimi di Bengkalis.
0: Iya.
2: Tony di Bantan. Mausu di Mekapa Tiga. Juga untuk apa Elia di Pek Bangkung ni. Juga untuk Romi di Bengkalis. Juga untuk Ibu Elis di Penamping.
0: Terus
2: itu ajalah Zan.
0: Terima kasih.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Harun yang saat ini berada di Sungai Apit ya, Kabupaten Siak. Baik, di belakangnya Pak Harun di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana?
3: Di Kampung Tengah, Jumiran.
0: Jumiran, Kampung Tengah, Selat Baru, enggak?
3: Selat Baru.
0: Parit 1, Parit 2.
3: Ini Pasiran.
0: Oh, di Pasiran sana, Selat Baru. Baik, Pak Jumiran mau lagu apa?
3: Lagu Secawan Madu.
0: Secawan Madu. Baik, salamnya.
3: Salamnya untuk semua lah.
0: Baik.
3: Spesial buat Kak Irzan yang bertugas.
0: Terima kasih, Pak Jumiran.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jumiran di Selat Baru. Lagu Secawan Madu ya, ditunggu. Baik, satu telepon lagi kita terima di sesi ketiga di hari ini. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Jadi Sabau.
0: Sabau, dengan siapa ini?
3: Rahmat Sohe.
0: Muhammad Soleh.
4: Ya.
0: Apa kabarnya Muhammad Soleh?
4: Alhamdulillah sehat. Apa kabar penyiar?
0: Baik, sehat. Di Sebawang di mana nih? Di tepi laut kah atau di darat kah?
4: Di tengah-tengah. Di
0: tengah-tengah. Oh, di rumah maksudnya.
4: Ya, di tengah-tengah. Oh, tidak di laut, tidak di darat, tengah-tengah.
0: Oh, di tengah-tengah. Berarti di pondok lah ya. Di pondok durian. Aka soalnya ada aroma durian di sini nih, sebau nih.
4: Oh, sudah habis.
0: Habis dah ya. Iyalah. Mau lagu apa nih Muhammad?
4: Roma.
0: Judulnya?
4: Judul Insyaallah.
0: Salamnya Pak Mama.
4: Selalu rezeki panjang umur.
0: Iyo. Terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Muhammad di Subauk, insya Allah lagunya ditunggu. Dan kita beri bersenak dengan lagu berikut ini dari Arsyab, mereka cover lagu Syarmilah.

Mendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Masih di kawasan Jalan Antara nomor 123 Bengkalis. Pukul 14.58 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Sepertinya kita sudah sampai ke penghujung kebersamaan kita dalam program Prodangdut untuk edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026, ya. Terima kasih atas atensi Anda sudah bergabung, yang belum sempat bergabung ya, masih banyak kesempatan di hari selanjutnya. Mohon maaf jika ada silap dan salah kata.

saya Syarizan Usman beserta kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini. Mohon diri, mohon maaf juga, dan tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, kami akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak program Green Radio. Dan tetaplah bersama kami di 90,7 MHz. Akhirnya, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak. Nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi. Kudapat calon istri.

91,1 Pro 1 Pekan Baru, kena informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Maizul dapat hadir kembali tentunya masih menemani Anda ya di akhir pekan ini. Dan sekarang pukul 15 Indonesia Barat, kita beralih ke rangkaian Rio Sore untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Dan setelah sebelumnya kita bersama dalam rangkaian Rio Siang. Seperti biasa selama satu jam ke depan dari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bersama dalam program Green Radio. Nah pendengar, berbicara tentang lingkungan ya, seringkali kita membayangkan persoalan besar seperti perubahan iklim atau pencemaran. Padahal menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah, sekolah, tempat kerja kita maupun di fasilitas umum, ini merupakan langkah sederhana yang tentunya memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan kita. Nah pada Green Radio ini kami akan mengajak Anda untuk memahami bahwa lingkungan yang bersih itu bukan hanya menciptakan keindahan semata, tetapi juga menjadi fondasi bagi kehidupan yang sehat, nyaman, dan juga berkualitas tentunya. Semua itu dapat dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari tentunya pendengar. Nah kami informasikan juga pada Anda pendengar, waktu kumandang azan asar nanti di wilayah Kota Pekanbaru dan satu dengannya akan masuk pada pukul 15.48 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
4: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
3: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
4: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
3: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
5: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Pendengar, berdasarkan informasi yang kami rangkum dari laman rri.co.id, menjaga kebersihan lingkungan ini merupakan tanggung jawab bersama yang memberikan manfaat besar bagi kesehatan masyarakat maupun kelestarian lingkungan. Lingkungan yang bersih ini mampu mengurangi risiko penyebaran penyakit sekaligus menciptakan suasana yang lebih nyaman untuk beraktivitas pendengar. Nah, salah satu penyebab utama menurunnya kualitas lingkungan adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan. Sampah yang menumpuk ini dapat menyumbat saluran air, menimbulkan bau tidak sedap, serta ini menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, lalat, dan juga beragam jenis hewan pembawa penyakit. Oleh sebab itu pendengar, ya, pengelolaan sampah yang baik ini menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas lingkungan kita. Menjaga kebersihan sebenarnya dapat dimulai dari hal-hal yang cukup kecil dan sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan juga anorganik, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai pendengar. Jika hal-hal yang saya sebutkan tadi ini dapat kita lakukan secara konsisten, kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini tentunya akan memberikan dampak positif langsung yang besar bagi lingkungan sekitar kita pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
3: Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

Pendengar, selain mengelola sampah dengan baik, kita juga perlu untuk memperhatikan kebersihan saluran air dan halaman rumah. Saluran yang bersih ini akan memperlancar aliran air sehingga dapat membantu mengurangi risiko banjir, terutama saat musim hujan tiba. Lingkungan yang terawat juga menciptakan kawasan yang lebih sehat dan nyaman tentunya untuk dihuni. Nah, kegiatan gotong royong juga masih menjadi salah satu cara yang cukup efektif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Melalui kerjasama antar warga, berbagai pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, sekaligus mempererat rasa kebersamaan dan juga kepedulian sosial di lingkungan tempat kita tinggal. Dan yang tak kalah penting, kesadaran menjaga kebersihan juga perlu ditanamkan sejak usia dini. Anak-anak dapat diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan air, serta menjaga kebersihan rumah dan sekolah. Dengan demikian, pendengar, kepedulian terhadap lingkungan ini akan tumbuh menjadi kebiasaan yang akan terbawa hingga dewasa kelak.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Baik pendengar, saat ini kita akan dengarkan kemenangan Zahan Azhar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

Pendengar, terakhir ya di Green Radio sore ini, menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan saja, melainkan tanggung jawab kita semua. Ketika masyarakat, sekolah, komunitas, dan pemerintah bekerja sama, berbagai program pelestarian lingkungan akan lebih mudah untuk diwujudkan. Lingkungan yang bersih ini memberikan banyak manfaat, mulai dari meningkatnya kesehatan masyarakat, terciptanya kenyamanan dalam beraktivitas, hingga terjaganya kelestarian alam bagi generasi yang akan datang. Tentunya semua manfaat tersebut berawal dari kepedulian dan juga kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Semoga informasi di Green Radio sore ini pendengar dapat menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil memiliki arti besar bagi bumi yang kita tempati bersama. Demikianlah program Green Radio hari ini mendengar edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ke ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Alhamdulillah jembatan Beli yang menghubungkan Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Tanah tepatnya di Nagari Taluk telah bisa kita gunakan secara maksimal.

pokok-pokok berita utama. Pemerintah Nagari dan masyarakat Taluk memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas rampungnya jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kota Solok bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Solok meluncurkan integrasi kurikulum anti narkoba pada satuan pendidikan. Kurikulum dimaksud guna memperkuat ketahanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika melalui pembelajaran terintegrasi sejak dini. Inilah berita Korwel Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Berita Korwel Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Banjir bandang Sumatera Barat menghancurkan infrastruktur ekonomi dan membuat siklus bisnis real business cycle atau RBC ini seketika memasuki fase menurun. Mengingat skala bencana yang besar, kejadian ini dapat mengerus perekonomian di daerah ini sekitar 30% hingga 50%. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang Hans Primananda.
1: Fase boom, fase naik, dan burst fase turun dalam perekonomian sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari bencana alam. Pandangan tersebut disampaikan pakar ekonomi Universitas Andalas Dr. Fajri Muharja kepada RRI di Padang tadi pagi bahwa perekonomian bersifat dinamis dan berfluktuasi pada periode tertentu. Menurutnya, fase boom dan burst dalam perekonomian dipandang sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari sisi pasokan berupa bencana alam. Siklus serupa juga terjadi dalam skala lebih kecil pada tahun 2024 hingga 2025. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mencatat, sektor pertanian Sumbar sempat melambat akibat rangkaian bencana alam yang kemudian memicu aktivitas belanja rekonstruksi pemerintah di awal tahun 2026.
2: Kalau memang terjadi bencana, yang dimana itu adalah, yang pertama itu adalah, mana yang aset-aset produktif untuk pertanian, karena ekonomi Sumatera Barat itu kan yang dominan itu adalah pertanian. Itu irigasi harus dibenahi, kemudian jalan, jembatan, nah, harusnya kan pemerintah dengan uang sebanyak itu sudah bisa dibangun sebuah infrastruktur yang tahan bencana.
1: Sementara itu, Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin membenarkan kerusakan masif pada sektor pertanian dan infrastruktur sosial membuat pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2025 merosot ke angka 3,37%, turun jauh dibandingkan tahun 2024 yang sempat bertahan di angka 4,36%. Pada Juni 2026, inflasi Sumbar secara year on year bahkan menyentuh 4,70%, kelompok transportasi yang dipengaruhi akses jalur distribusi darat serta kenaikan harga BBM sebagai penyumbang utama inflasi Juni 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 1,77%.
3: Tentunya tantangannya adalah di bulan-bulan berikutnya ya. Kalau kita melihat year on year-nya, kita cukup tinggi. Kalau di nasional 3,34%, kita mencapai 4,7%. Beberapa komoditas yang cukup tinggi di periode ini ada cabai merah, pedas sekali ya, dengan inflasi yang mencapai 7,48%, dia memberikan andil 0,14%.
1: Hasan menambahkan, fase pemulihan perekonomian Sumbar pasca bencana akhir tahun 2025 lalu mengalami tarik ulur akibat sejumlah tekanan eksternal. Dorongan eksternal dipicu dari tingginya pengeluaran impor bahan bakar mineral BBM yang membebani neraca perdagangan hingga hambatan percepatan proyek rekonstruksi jalur distribusi vital oleh pemerintah. Hans Permananda melaporkan.
0: Selanjutnya kita balik ke RRI Bukit Tinggi. Pendengar, pemerintah nagari dan masyarakat Talok memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas rampungnya jembatan darurat di Tiang Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Berikut laporan reporter RRI Bukit Tinggi, Nofri.
4: Pemerintah Nagari dan masyarakat Taluk memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat atas rampungnya perbaikan jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Wali Nagari Taluk, Fendi Aswil, menyatakan bahwa jembatan yang sempat ambruk pada Mei 2026 lalu kini sudah kembali terhubung menggunakan konstruksi jembatan Bailey. Wali Nagari Taluk itu menilai respon cepat dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat berarti bagi masyarakat. Apalagi menurutnya, jembatan Titian Putih merupakan urat nadi transportasi dan ekonomi yang menghubungkan aktivitas harian di wilayah tersebut.
5: Kepada Gubernur Sumatera Barat, beserta Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan gerak cepat beliau, Alhamdulillah jembatan Bailey yang menghubungkan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Nagari Taluk, telah bisa kita gunakan secara maksimal. Dan jembatan Titian Putih yang sekarang pasang beli oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Barat merupakan urat nadi perekonomian kami yang ada di Nagari Taluk.
4: Senada dengan Wali Nagari, salah seorang warga setempat yang sehari-hari sebagai pedagang keliling, Rustam, mengaku sangat lega dengan selesainya pemasangan jembatan darurat ini. Pasalnya ia mengakui, selama jembatan putus, ia harus memutar jauh untuk mengeluarkan biaya transportasi ganda untuk membawa barang dagangannya.
6: Terima kasih atas bantuan dari Pak Bupati Gubernur. Kami di masyarakat Nagari Taluk bersyukur atas adanya bantuan itu. Dan selamanya kami berputar berjalan untuk menuju ke Lintau atau ke Batu Sangkar maupun ke Umuh. Kini kondisinya telah baik. dan lancar jalan dan masyarakat mengucapkan terima kasih lah sebanyak-banyaknya.
4: Sebagaimana diketahui, jembatan Titian Putih di Nagari Talua, Kecamatan Lintaubuo, Kabupaten Tanah Datar, tiba-tiba ambruk pada Jumat 22 Mei 2026 siang. Detik-detik ambruknya infrastruktur penghubung utama ini sempat terekam oleh kamera warga di lokasi kejadian. Atas kejadian itu, pengendara dari arah Payakumbu dialihkan melalui jalur alternatif Koto Panjang, Kecamatan Lintaubuo, dan keluar di kawasan Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Marfauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Batam. Hingga pertengahan tahun 2026 ini, realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UMKM dari perbankan masih kecil. Dari 180 triliun rupiah, baru terrealisasi 84 triliun rupiah. Berikut dilaporkan reporter RRI Batam, Bedi Prabu.
7: Hingga pertengahan tahun 2026 ini, realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UKM dari perbankan masih kecil. Hal tersebut disampaikan Kepala BRI Unit Batu Besar Nur Elvi Sahra dalam dialog bersama RRI kemarin. Ia mengatakan secara nasional pada tahun 2026 ini, anggaran bantuan permodalan bagi UKM atau Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR sebesar 180 triliun rupiah. Sementara hingga bulan Mei 2026, realisasi dari anggaran tersebut baru terserap 84 triliun rupiah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak kepada pelaku UKM untuk dapat memanfaatkan program KUR ini dengan mendatangi kantor perbankan penyalur program KUR atau bisa langsung datang ke unit-unit Bank BRI di sekitar tempat tinggal. Menurutnya, KUR BRI adalah program pinjaman modal dari pemerintah melalui Bank BRI untuk UMKM dengan suku bunga rendah dan syarat mudah bagi UMKM. Manfaat utamanya meliputi penyediaan modal kerja, pengembangan kapasitas usaha, penciptaan lapangan kerja baru, serta membantu usaha menjadi lebih bankable.
8: Jadi pihak bank, apalagi BRI dan Antara, kita selalu mensupport ya Pak, selalu mensupport untuk pengembangan UMKM yang ada. Karena kami juga harus menyalurkan 180 triliun setahun untuk pelaku-pelaku usaha yang ada. Sekarang di bulan Mei 2026 kemarin baru tersalurkan 84 triliun, jadi masih ada sekitar 32% lagi yang disalurkan untuk membangun UMKM.

0: Tapi setelah kami kumpul nih dengan para orang pintar, tidak ada masalah sebenarnya Pak. Semua itu masalahnya dimulai dari mental. Jadi apa sih yang nggak ada di khususnya Kota Bandung, di Indonesia ataupun di Kota Bandung? Apa yang nggak ada? Kalau dibilang saya belum punya modal, saya nggak bisa berjualan karena nggak ada dasar saya. Perbankan ada, mau dari BPR, mau dari Himbara, mau dari Danantara, dan bahkan di bawah 100 juta sekarang tanpa agunan. Seperti itu.
1: Lebih lanjut dikatakan Muhammad Faizal Rangkuti, jumlah UMKM di Provinsi Kepri saat ini tercatat ada 213 ribu. Dari jumlah tersebut paling banyak terdapat di Kota Batam mencapai 100 ribu lebih. Melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Perikanan apresiasi kerjasama sinergi bersama Bea dan Cukai terhadap pelaksanaan ekspor hasil produksi lokal, khususnya terkait perizinan. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Iqbal.
3: Sinergi yang terjalin antara Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis dengan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kolaborasi tersebut dinilai memberikan kemudahan dalam pelayanan ekspor, mempercepat proses administrasi, serta mendorong peningkatan daya saing komunitas unggulan daerah di pasar internasional. Apresiasi mengikuti forum pertemuan bersama Bea dan Cukai Bengkalis dan dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso di ruang rapat lantai 2 kantor Bupati Bengkalis. Menurut Zulpan, hubungan kerjasama yang telah terjalin selama ini berjalan dengan baik, terutama dalam proses pengawasan serta pelayanan terhadap aktivitas ekspor maupun impor yang dilakukan para pelaku usaha di Kabupaten Bengkalis.
4: Komoditi ikan dan juga perkebunan dan lain hal itu perlu ke sana agar tercepat untuk memproses persyaratan izin yang dikeluarkan dari Bea Cukai. Dan terkait masalah izin, dapat kami sampaikan Pak, selama ini tahun 2023 kemarin kita alhamdulillah diberikan kewenangan dari Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan sertifikat of origin, surat keterangan asal barang yang alhamdulillah mulai dari 2003 kemarin kita diberi kewenangan oleh Kementerian Perdagangan yang tahun-tahun sebelumnya untuk dari Riau ini baru 4 kabupaten kota yang diberikan kewenangan.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir mengatakan potensi sektor perikanan di Kabupaten Bengkalis sangat besar. Menurutnya, hasil laut Bengkalis, terutama ikan dan udang, memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar internasional.
5: Ikan yang ada di laut, beberapa bagian laut di Kabupaten Bengkalis ini jauh lebih cepat dibandingkan di daerah Batam. Karena kita memiliki perairan yang masih relatif terhindar dari limbah industri. Jadi ini juga menyebabkan seperti Bapak sampaikan tadi, kenapa udang mentah dari hutan sini langsung diekspor ke seberang. Karena udang kita itu untuk harga sendiri Pak, ini alhamdulillah berkah untuk Bengkalis, itu harga kita itu di up 25 sampai 35 ribu per kilo Pak.
3: Ia menilai sinergi yang telah terbangun antara Dinas Perikanan dan Bea Cukai Bengkalis selama ini merupakan modal penting dalam mendorong peningkatan ekspor komoditas unggulan daerah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Bantu tekan biaya pakan, pemerintah Provinsi Riau dorong peternak manfaatkan program jagung SPHP. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Pekanbaru, Alwis Suryatmaja.
7: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau terus berupaya membantu para peternak ayam petelur dalam menyiasati tingginya biaya produksi. Salah satunya melalui program jagung SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ketua Tim Perencanaan DPKH Riau, Yuhendra, mengungkapkan bahwa pada tahap pertama pihaknya telah mengusulkan para peternak di berbagai wilayah Riau seperti Rokan Hilir hingga Indragiri Hulu untuk mendapatkan program ini.
8: Salah satu istilah titik pertemuan kita ini sebetulnya adalah jagung SPHP ya, program jagung SPHP. Nah, kalau dari usulan ya setahu kami untuk termen pertama kemarin kita ada mengusulkan 20 sudah diterima sekitar 24 orang. Nah itu di seluruh Riau ini ada yang di Rohil, ada yang di Inhu.
7: Pentingnya program ini juga ditegaskan oleh Daslina selaku pejabat fungsional ahli DPKH Provinsi Riau. Menurutnya jagung merupakan komponen bahan pakan yang sangat vital dan mendominasi kebutuhan pakan ayam petelur di Riau.
9: Nah itu jadi sebenarnya dari pemerintah sendiri, kawan-kawan juga sebagian dari kita yang di dalam grup ini sudah mendapatkan juga masuk ke dalam yang namanya ada SPHP jagung. Nah ini sebetulnya pinsar ini kalau bisa ada di Riau ini cukup menjadi wadah bagi kita semua untuk dapat juga meningkatkan penyerapan SPHP jagung. Jadi jagung ini adalah salah satu bahan pakan yang penting untuk ayam petelur dan harganya kalau kita bisa mendapat harga masuk ke dalam SPHP jagung itu harganya tentu ada subsidi dari pemerintah. Nah ini yang diharapkan tentunya nanti biaya produksi kita bisa turun.
7: Jika para peternak bisa beralih dan memanfaatkan jagung subsidi SPHP ini secara maksimal, maka diharapkan biaya operasional pakan akan turun signifikan. Hal ini tentu akan membantu peternak meraih keuntungan yang lebih stabil, sekaligus menjaga harga telur di pasaran tetap terjangkau. Demikian, Alwis Riyad Maja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke ranah yang mendengar, warga Natuna saat ini mulai kesulitan mendapatkan persediaan beras Bulog. Selengkapnya laporan reporter RRI Ranai Marjani.
10: Ketersediaan beras Bulog kemasan 5 kg di sejumlah pengencer di Bunguran Besar Kabupaten Natuna dikeluhkan warga karena mulai sulit ditemukan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai penyebab terbatasnya stok beras bersubsidi itu. Kelangkaan beras Bulog dirasakan dalam beberapa bulan terakhir di sejumlah wilayah. Sebagian warga menduga kondisi tersebut berkaitan dengan seringnya pelaksanaan kegiatan pangan murah yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Natuna beberapa bulan terakhir. Warga Ranai Juleha kepada RRI Sabtu pagi mengaku sudah beberapa kali mencari beras Bulog di sejumlah toko namun tidak berhasil mendapatkannya. Akibatnya, ia terpaksa membeli beras premium dengan harga yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
11: Belakangan ini susah untuk mendapatkan beras Bulog. Salah satu penyebabnya itu karena Pemkab Natuna sering mengadakan jual sembako murah dan lain sebagainya. Mencoba lagi, bahkan berkeliling se-Kabupaten Natuna. Ya, begitulah susah untuk kami dapatkan. Kadang sehari ada, terus stok kita habis, besoknya mau beli, udah gak ada lagi. Udah sulit untuk mendapatkan beras Bulognya. Bulog memang gak ada, sudah dicari ke titik-titik lainnya, dan pedagang kelontong sekeliling Ranai, kami kadang pakai gonggong. Asgol, binang rasa, dan lain sebagainya. Nggak mampu beli untuk satu sak yang 5 kilo, kami beli 2 kilo, 1 kilo, 3 kilo, ya seperti itu.
10: Keluhan serupa juga disampaikan Johar, warga Kecamatan Bunguran Timur Laut. Menurutnya, beras Bulog sudah lama sulit diperoleh sehingga masyarakat harus mencari alternatif beras lain yang lebih mahal. Johar berharap pemerintah dapat segera memastikan pasokan beras Bulog kembali tersedia di pasaran. Ia menilai keberadaan beras Bulog sangat membantu masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
12: Itu beras Bulog kemarin sempat susah juga nyarinya. Terus sekarang udah ada.
10: Selain karena harganya terjangkau, beras Bulog juga dinilai memiliki kualitas yang sesuai dengan selera masyarakat. Bahkan tidak sedikit warga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas yang tetap memilih beras Bulog karena sudah terbiasa mengonsumsinya. Masyarakat berharap pemerintah bersama Bulog segera mengambil langkah untuk menormalkan distribusi beras Bulog di Natuna. Dengan pasokan yang kembali stabil, diharapkan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus terbebani kenaikan biaya belanja rumah tangga. Demikian Marjani melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Padang. Pemerintah Kota Solok bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Solok meluncurkan integrasi kurikulum anti-narkoba pada satuan pendidikan. Kurikulum dimaksud guna memperkuat ketahanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika melalui pembelajaran terintegrasi sejak dini. Berikut laporan reporter RRI Padang, Bobby Febrianda.
13: Kepala BNNK Solo, M. Febrian Jufril kemarin mengatakan penyalahgunaan narkoba yang semakin kompleks menjadi perhatian serius BNNK Solo. Bahkan ancaman tersebut kini tidak hanya menyasar kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja usia sekolah. Sehingga diperlukan langkah pencegahan sejak dini melalui dunia pendidikan. M. Febrian Jufril menyampaikan salah satu upaya yang dilakukan dengan meluncurkan program integrasi kurikulum anti-narkoba. Program dimaksud integrasikan nilai-nilai anti-narkoba ke dalam proses pembelajaran di sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter, sehingga para siswa dibekali pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif.
14: Ancaman penyalahgunaan narkoba saat ini semakin kompleks dan menyasar seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak dan remaja usia sekolah. Program integrasi kurikulum anti-narkoba atau IKAN yang akan ini merupakan langkah strategis yang mengintegrasikan nilai-nilai anti-narkoba ke dalam proses pembelajaran. Kemudian program ini juga merupakan program prioritas nasional Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
13: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengapresiasi BNNK Solo bersama Dinas Pendidikan Kota Solo yang telah bekerjasama untuk mewujudkan gerakan bersama anti-narkoba dan mitigasi terhadap penyalahgunaan narkoba bagi siswa dan siswi.
15: Terima kasih kepada BNN Solo Raya yang ikut membersamai kita dalam semangat kita melakukan mitigasi awal. Gerakan bersama anti narkoba kita mulai dari anak bersih dari narkoba. Kami tegaskan kembali, kami berpesan kembali, jika Anda ingin jadi orang sukses nantinya, jangan sekali-kali kenal dengan narkoba.
13: Ramadhani Kirana Putra dalam kesempatan tersebut juga berpesan kepada seluruh kepala sekolah dan guru agar dapat menerapkan integrasi kurikulum anti narkoba di sekolah masing-masing dan menjaga siswa-siswi terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Kita beralih ke Bengkalis. Kontes Kapal Indonesia tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi teknologi maritim tingkat nasional. Tim terbaik pada kategori Remotely Operate Vehicle atau ROV berpeluang mengikuti pembinaan untuk mewakili Indonesia pada ajang internasional di California, Amerika Serikat. Berikut laporan reporter RRI Bengkalis, Nur Fitriani.
16: Ketua Panitia Kontes Kapal Indonesia ke-13 Budi Santoso mengatakan kategori Remotely Operate Vehicle atau ROV menjadi salah satu cabang perlombaan yang memiliki peluang melaju ke kompetisi internasional. Menurutnya, tim yang berhasil menjadi juara pertama tidak langsung diberangkatkan ke luar negeri, melainkan akan mengikuti program pembinaan dan bootcamp terlebih dahulu.
17: Ada nanti, yang ROV nanti akan dinaikkan ke internasional kan depan. Di Amerika tuh, di California. Yang juara satunya tapi ini dapat pembinaan, workshop, California.
16: Budi menjelaskan pada kontes kapal Indonesia tahun ini terdapat 6 kategori yang dipertandingkan, yaitu desain inovasi kapal, inovasi sistem perkapalan, electric remote control, full engine remote control, autonomous surface vessel, dan remotely operate vessel. Sebagai tuan rumah, Politeknik Negeri Bengkalis juga menurunkan tim terbaiknya untuk bersaing dengan puluhan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Dukungan pun mengalir dari para mahasiswa agar tim Polbank mampu meraih prestasi tertinggi dan membuka peluang mewakili Indonesia ke ajang internasional.
18: Kami tentu mendukung penuh tim Polbank, semoga bisa menjadi juara, lolos ke tahap pembinaan, dan nantinya berkesempatan mewakili Indonesia bertanding di Amerika Serikat.
16: Kontes Kapal Indonesia ke-13 akan diikuti oleh 64 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia dan menjadi penyelenggaraan pertama di luar Pulau Jawa sejak ajang tersebut dimulai pada tahun 2012. Melalui kompetisi ini, diharapkan semakin banyak mahasiswa Indonesia yang mampu menghasilkan inovasi teknologi maritim dan bersaing di tingkat internasional. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Riak Riuh Riau meluncurkan zin orang laut kawal sebagai upaya mendokumentasikan dan memperkenalkan kehidupan serta budaya masyarakat suku laut di Kabupaten Bintan. Berikut laporan dari reporter Reni Ilda Valantara dari RRI Tanjung Pinang.
19: Tim Riak Riuh Riau resmi meluncurkan zin berjudul Orang Laut Kawal sebagai media alternatif yang mendokumentasikan kehidupan masyarakat suku laut di Kampung Tripang, Kawal, Kabupaten Bintan. Peluncuran tersebut dihadiri oleh komunitas pegiat budaya, warga suku laut, serta sejumlah tamu undangan. Zin ini menjadi bagian dari upaya Riak Riuh Riau menghadirkan ruang dokumentasi yang dekat dengan masyarakat. Melalui publikasi independen tersebut, berbagai kisah pengalaman warga hingga potensi budaya dan lingkungan pesisir dirangkum dalam sebuah karya yang mudah diakses oleh masyarakat. Founder Riak Riuh Riau, Dea Apriliani mengatakan, kehidupan dan budaya suku laut kawal dipilih sebagai tema karena masih minim dipublikasikan. Menurutnya, pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat suku laut merupakan kekayaan budaya yang penting untuk didokumentasikan dan diperkenalkan kepada publik.
20: Jadi awalnya itu cerita pemantik kenapa kami memilih orang laut kawal itu karena masih belum banyak dipublikasikan, masih belum banyak diceritakan terkait pengetahuan tradisional orang laut kawal. Kami belum banyak menemukan sih Bang, terkait jurnal, publikasi dan sebagainya. Mungkin banyak yang menceritakan tentang orang laut, tapi orang laut Lingga atau orang laut Panglong. Sehingga kami rasa ada juga kok orang laut lainnya di Pulau Bintan yang bisa kita minta untuk menceritakan pengetahuan tradisional mereka. Dan tentunya cerita ini juga kami harapkan bisa diketahui lebih banyak oleh masyarakat yang lebih luas.
19: Sementara itu, salah seorang warga suku laut, Johannes, berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak masyarakat suku laut di Kabupaten Bintan, sehingga budaya dan pengetahuan yang mereka miliki dapat terus terjaga dan dikenal oleh generasi mendatang.
21: Supaya orang laut yang berada di beberapa titik yang saat ini belum ada kegiatan seperti ini, itu bisa juga ikut bersama-sama. Saya berharap bisa dilakukan di air Ruby, bisa dilakukan di Panglong, bahkan saya keinginan saya terbesar adalah dilakukan di dua tempat, antara Batam dan di Lingga.
19: Melalui peluncuran Orang Laut Kawal, diharapkan dokumentasi mengenai kehidupan, pengetahuan, dan budaya masyarakat suku laut semakin dikenal luas, sekaligus menjadi upaya bersama dalam menjaga warisan budaya pesisir agar tetap lestari. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan menggelar kegiatan Car Free Day atau CFD secara perdana pada Minggu 19 Juli 2026 besok. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan.
22: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman segera menghadirkan kawasan Car Free Day atau CFD Kata Piang sebagai ruang publik baru yang sehat, produktif, dan ramah masyarakat. Program ini direncanakan mulai digelar 19 Juli 2026 ini. Diharapkan menjadi pusat aktivitas olahraga, rekreasi, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Hal itu disampaikan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz, bahwa kehadiran Car Free Day di Kata Piang bukan sekedar menghadirkan ruang olahraga, tetapi juga menjadi wadah interaksi sosial serta mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM. Menurutnya, konsep Car Free Day yang dikembangkan di Kata Piang memadukan aktivitas olahraga, wisata pesisir, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, di mana sepanjang jalur CFD nantinya masyarakat dapat menikmati berbagai kegiatan seperti jalan santai, jogging, bersepeda, senam bersama, hingga kegiatan komunitas lainnya.
23: Kita sepanjang jalan Kata Piang sampai Botekmel akan dilakukan Car Free Day. Untuk tanggal 19 yang akan datang, supaya memperhatikan marka atau petunjuk jalan. Sebab jalan sepanjang Kata Piang ini, mulai dari kantor wali negari sampai dengan Poltekpel, itu tidak boleh dilalui oleh kendaraan yang bermesin. Apakah itu sepeda motor, mobil, pokoknya kendaraan yang bermesin dilarang untuk melewati jalan ini dari pukul 6.30 sampai dengan pukul 9.30.
22: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Padang Pariaman Anton Wiratanjung mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan sementara, rute CFD direncanakan membentang dari Simpang 3 depan Kampung Nelayan Merah Putih Kata Piang hingga kawasan Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Padang Pariaman. Sejumlah jalur alternatif juga tengah disiapkan untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar selama pelaksanaan kegiatan. Karena menurutnya, kesuksesan Car Free Day tidak hanya bisa diwujudkan oleh satu instansi saja, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pihak. Sehingga mulai dari rute, titik kegiatan hingga rekayasa lalu lintas harus dipersiapkan secara matang, agar masyarakat dapat menikmati kegiatan dengan aman dan nyaman.
0: Ini perlu nanti Pak Bapak akan menjelaskan kepada kita nanti apa poin-poin yang penting kita lakukan pada hari ini. Sehingga nanti lampu-lampu bisa kita buat. Batas kendaraan berkah atau tidak boleh kendaraan bermesin masuk arena.
22: Sebagaimana diketahui dengan latar kawasan pesisir dan keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih Katapiang yang terus berkembang sebagai destinasi wisata baru. Melalui program Car Free Day, Padang Pariaman diyakini akan menjadi ikon aktivitas akhir pekan bagi masyarakat Padang Pariaman. Program ini tidaknya diharapkan mampu membudayakan pola hidup sehat, tetapi juga memperkuat sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebersamaan masyarakat. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Alan Matpauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Kita beralih ke kabar terakhir dari RRI Pekanbaru. Pengurus Provinsi Pengprov Skuas Riau mulai mempersiapkan atlet menghadapi Prapekan Olahraga Nasional Prapon dan PON 2028 setelah mencatatkan hasil positif pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Skuas 2026. Selengkapnya, reporter RRI Pekanbaru Hairani Januarini melaporkan.
1: Keberhasilan bawa pulang 2 medali perak dari Kejurnas menjadi modal awal bagi Pengprov Squash Riau untuk meningkatkan pembinaan atlet. Sejumlah atlet yang tampil pada kejuaraan nasional tersebut kini diproyeksi menjadi bagian dari tim yang akan dipersiapkan menghadapi Prapon dan PON 2028. Sekretaris Umum Pengprov Squash Riau, Rahmat Dianto, mengatakan proses pembinaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya KONI Riau dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Riau. Menurutnya, kolaborasi tersebut sangat diperlukan agar program latihan dapat berjalan maksimal. Ia menambahkan, selain dukungan sarana latihan, Pengprov Squash Riau juga berharap seluruh program pembinaan yang telah disusun mendapat dukungan penuh dari KONI Provinsi Riau. Hal itu penting untuk mewujudkan target prestasi yang telah ditetapkan, yakni membawa pulang 3 medali pada ajang Prapon mendatang sebagai modal menuju PON 2028.
4: Nah, tentunya setelah ini pengurus tidak tinggal diam karena sudah ditunggu oleh Prapon dan PON 2028. Artinya tentu kita butuh dukungan kolaborasi lah lagi kan, Kak, dukungan kolaborasi antara cabur Squash Provinsi Riau, KONI dan Dispora. Nah, adapun kolaborasi itu kalau dengan Dispora tentu terkait venue yang ada di stadion utama, karena tentu akan mempermudah proses pembinaan untuk TC Mandiri Prapon yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Tentu dengan KONI ya, segala program yang sudah kita susun tentu harus disupport oleh KONI agar tujuan untuk meraih medali di Prapon dan PON dapat kita capai. Karena nanti di Prapon dan PON ini, di Prapon lah pada khususnya itu, dari pengurus itu menargetkan 3 medali.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Squash Riau, Nurlia, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan uji coba kemampuan atlet dalam menghadapi berbagai kejuaraan. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas atlet agar mampu bersaing di tingkat nasional.
5: Sebagai uji coba, nanti kita mungkin akan mencoba lagi lanjut membina atlet kita ini, mudah-mudahan nanti ikut PON ke depannya.
1: Ya, optimis pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan akan meningkatkan kemampuan atlet dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Pengprov Squash Riau berharap target meraih 3 medali pada Prapon dapat tercapai sekaligus membuka peluang memberikan prestasi terbaik bagi Riau di PON 2028. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Nagari dan masyarakat Talung memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas rampungnya jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintobuo, Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kota Solok bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Solok meluncurkan integrasi kurikulum anti-narkoba pada satuan pendidikan. Kurikulum dimaksud guna memperkuat ketahanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika melalui pembelajaran terintegrasi sejak dini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
6: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Riau Sore.
1: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Medan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya bentar bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waduh, jam 7 lewat 15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama helm. Ketemu.

0: Kecelakaan. Buruan panggil ambulan, Woi, nak, sadar nak, sadar. Sadar dulu nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik kalau naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Albany.
1: Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: baru pulang jam segini.
1: Kok ibu lagi? Ada kapan aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini dek kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: hisap rokok lagi.
1: Kenapa Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma hisap rokok satu batang saja mau, biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar. Seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin, pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak, mengikuti imunisasi dasar, peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa, sehabis sholat, Allahumma ahina bil iman, wa amisna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga sholatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qurannya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Quran tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da' ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna shadaqatu tumanina fa innal kadziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan, pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna shadaqatu tumanina, sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kadziba ribat, sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nak, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu pada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesan. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Tidak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri. Jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nak, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak, ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Uang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam, maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat. Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang.
maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke-15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja, ahem katanya, wah baru batuk saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana? Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma 2 orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya itu bisa hidup dalam kejujuran. Karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada. Jadi yang pertama adalah, kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kalau kita ingin mati membawa iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim. Condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya dikasih THR 50 ribu. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang dikasih 2 ribu. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi, kalau ingin lapang rezeki, paliyassir rahimahu, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya. 400 ribu habis. Tapi emaknya yang pernah dia dikandung di rahimnya tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya 500 ribu habis. Kalau untuk ke sumber 2 juta habis. Maka kalau ingin banyak umur, yang pertama tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridallah wa fi ridal walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridha orang tua kita agar Allah itu menjadi ridha. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna karena orang tuanya tak ridha. Kalau orang tua tak ridha, Allah tak ridha walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak, rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tidak bisa pulang telepon, tanya kabarnya. Kemudian kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita,
ponaan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah falyuqim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa salat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau memuliakan tamu? Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang, mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi yang agak besar badannya. Disembelih, dimasakkan, kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita. Ustaz, sapi tak ada. Bantai kambing. Ustaz, kambing tak ada. Bantai ayam. Ustaz, ayam tak ada. Bantai lah roti gabin 7.000 rupiah. Bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja, iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, nak tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu nak. Ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawa lah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, Pak minum Fanta Pak, maaf Pak, lambung. Ketika orang kaya ditawarkan, Pak makan kacang tujin, asam urat. Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita,
mungkin datang ke Pekanbaru tamu dari Tembilahan, datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, kalian udah makan atau belum, jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Semoga Allah yang menguasai setiap kejadian menjadikan kejadian apapun yang menimpa kita menjadi penguat iman kita. Kejadian apapun yang menimpa menjadi sarana agar kita lebih berilmu, lebih berpengalaman, lebih bijak, lebih dekat dengan Allah. Karena mau tidak mau hidup ini akan menghadapi kejadian demi kejadian, baik yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan, baik yang kita duga maupun yang tidak kita duga. Kita harus mengarungi hidup ini, hidup bagai samudra, dan kita harus arungi sampai tujuan. Kita tidak boleh gentar terhadap hidup ini. Cobalah amalkan rumus dasarnya, yaitu HHN, hadapi dengan gagah berani, hayati hikmah setiap ilmu hikmah di balik kejadian, dan nikmati suatu saat ganjarannya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan dulu Al-Quran supaya kita tahu ini adalah ayat tentang penciptaan diri kita di dalam rahim, yaitu surat Al-Anbiya, Al-Hajj, ayat 5, satu ayat saja. Silakan Ustaz Hadis.

0: Iya.
1: Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari segala tipu daya setan yang terkutuk dengan menyebut namamu wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami Allah telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Dan kami tetapkan rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antaramu ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antaramu yang dikembalikan sampai usia yang sangat tua, sehingga tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan pertumbuhan yang indah. Maha benar Allah yang maha agung. Saudaraku, ini adalah ayat yang harus kita yakini bahwa tidak ada yang menciptakan kita selain Allah. Hanya dari tetes sperma bertemu dengan sel telur kok jadi manusia. Tapi di dalam rahim kita tidak tahu apa-apa. Suami istri tidak tahu bagaimana proses yang ada di rahim. Bagaimana dari dua sel bisa berkembang terus jadi daging, jadi tulang. Kita tidak tahu bentuk anak-anak kita seperti apa. Apakah orang tua sebelum anaknya lahir menggambar dulu wajahnya seperti apa? Tidak. Bayangkan kalau orang tua membuat anak sendiri, bikin boneka saja susah. Rambut dari mana bahannya? Kenapa anak-anak ketika lahir rambutan? Maksudnya berambut. Dari mana? Apakah orang tuanya makan sari ijo? Tidak. Alhamdulillah anak-anak punya mata, punya telinga, punya aduh sempurna. Siapa? Siapa ini? Maka kita harus tahu. Dan Allah juga menjanjikan bahwa dalam rahim itu tidak semuanya dibuat sempurna. Ada juga oleh Allah yang dibuat sedemikian rupa. Tidak berarti gagal, tidak berarti jelek buatan Allah. Tapi itu ujian. Ada yang lahir anaknya diberikan sesuatu yang berbeda oleh Allah. Ini adalah ujian bagi orang tuanya. Allah yang membuat. Ada yang kakinya kecil sebelah dan sebagainya. Saya mohon maaf, Allah yang membuat. Tidak bisa dihinakan. Dan keluarnya juga pada waktu yang Allah tetapkan. Tidak bisa baru 5 bulan, 6 bulan, ah udahlah bosan hamil terus keluar. Belum jadi. Juga misalkan anak saya supaya pintar, nanti aja ditahan sampai 2 tahun di perut. Tidak bisa, semuanya ada waktunya. Kemarin ada santri di sini yang begitu cemas sekali karena menurut dokter ini bayinya agak betah, tidak mau keluar saja. Tapi dengan doa sungguh-sungguh, maksud si Allah, keluar. Alhamdulillah memang pasti keluar. Lalu kita dibesarkan oleh Allah. Lihat bayi ketika keluar, tidak diajari nangis. Bayangkan kalau ketika keluar diajari oleh bapaknya, tidak. Keluar, coba lihat. Lalu Allah memberi rezeki agar susu ibu ada tuh. Tapi memang beberapa ibu ada yang tidak punya air susu, diganti oleh Mbak sapi ya. Maha suci Allah, disiapkan sapi. Dan untungnya tetap jadi anak manusia walaupun susu sapi. Bisa dibayangkan kalau aneh kan, harusnya atau rada sapi lah dikitnya. Misalkan ketika manggil ibunya, oh ini ya, di kelas juga ada kelihatannya berekor sedikit. Alhamdulillah diciptakan susu sapi jadi. Coba lihat bagaimana Allah menjamin rizki ketika belum bisa apa-apa bayi. Ah, sudah cukup itu mendatangkan rizki. Hanya dengan begitu, mau ganti celana, enak betul kita dulu. Ganti celana. Mau mandi, mandi. Mau pindah, oh coba sekarang bapak begitu pak. Mau ganti celana, dirubung oleh cucu. Kenapa kakek kan? Kecuali nanti tuh pada saat sudah ditakdirkan ujud. Ini Allah menyebutkan. Jadi ajal itu kan berbagai nih. Kayak maaf nih, ada pak polisi masuk Akabri sama-sama, atau masuk Secaba sama-sama. Enggak mungkin pak, sama semuanya. Ada yang masuk Akabri berhentinya di Kombes, ada yang berhentinya di Irjen. Gak mungkin jadi Kapolri semua. Ada yang berhentinya di itu karena ketembak, ada itu. Jadi walaupun sama-sama, berhentinya beda-beda. Maka gak usah terlalu pusing memikirkan jabatan yang akan diraih, tidak akan tertukar. Seperti kemarin kan ada kasus itu gara-gara mutasi sebel, malah jadi pada meninggal. Dahlah, yang jujur lurus, kerja bagus, niat lurus, kerja maksimal jalan Allah, serahkan ke Allah, gak ketuker. Allah yang memiliki diri kita, insya Allah. Nah coba menjelang jalan, kita kan banyak pelajaran dari bayi. Ternyata waktu bayi itu, si rejeki itu langsung masuk ke tubuh, gak usah ngunyah. Keluar udah harus ngempeng ke ibunya. Tapi udah 2 tahun udah beda lagi tuh. Udah mulai jalan, rezeki ada jarak. Mama mau makan, ambil tuh ambil, ayo. Jangan disuapin, mulai berjarak. Makin besar, makin berjarak, gak bisa. Sampai umur 18 tahun, mama gak bisa. Makin berjarak. Makin tua begini, nah sudah makin sempurna tubuh, akal sudah makin jarak. Tapi ada rezeki itu. Bayi kucing, susui. Tapi sudah bisa, sudah mulai dia nyari sendiri. Ada tikus dikejar. Maka jangan takut tidak punya rezeki. Tapi takutlah tidak bisa menyempurnakan keterampilan kita menjemput jatah rezeki kita. Makin besar nanti kita diketemukan dengan jodoh, kemudian kita makin tua, digagah-gagah juga susah pak. Jadi top-topnya kita tuh fisik tuh bangsa umur 30 tahunan, jereng otot kawat, walung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, purokokok, beregege. Lama-lama umur 40 tahun sudah mulai. Nanti mulai keluar uban. Walaupun memakan sari hitam misalkan ya, tetap aja keluar itu uban. Walaupun bagaimana dicet, tahu-tahu naik terus yang hitamnya, udah keluar yang putih di bawahnya. Ah, gak bisa ditahan. Kulit mulai menua. Yang tadinya kencang, ibu-ibu kendor ya, walaupun ibu senam setengah mati, ternyata bisa betulan nanti kalau senamnya kecapean. Mulai tulang, mulai ya, oleh Allah dibuat penuaan. Walaupun digagah-gagah, ada tetap tua. Makanya Jangan sombong, kalau sombong jangan tua dong. Oleh Allah dilengkapi dengan buang angin, buang air, ya gagah-gagah juga peledak bau, aduh. Ini kok gagah bau betul, memang begitulah. Ada ibu-ibu ini cantik, peledak bau juga itu kalau pas buang angin tuh. Inilah kebesaran Allah ya, gak bisa wangi tuh. Sekarang minum minyak wangi, tambah bau udah mules ya. Maha suci Allah. Manusia dibuat lemah tidur. Jadi manusia tuh kalau ngantuk udah gak tahu apa-apa tuh. Walaupun gagah tidur dimanis-manis pakai lipstik sebelum tidur. Di sini pas itikaf udah tuh mulutnya menganga. Duh, maaf jangan ngorok. Cireng ngorok. Enggak mau ngaku. Udah bukan nama kalau lagi tidur mah udah jelek banget lah. Mangap, ngoweh lagi ya. Itulah kebesaran Allah. Kita enggak dikasih tidur 3 hari waduh berantakan. Enggak ada minum sengsara. Enggak ada makanan lemes. Kita kalau ribut-ribut-ribut makan, coba manusia tuh ada memalukan ya. Kita harus makan. Ribut-ribut sedikit makan, lagi perang makan. Jadi enggak bisa ketinggalan tuh makan. Minum, enggak ada air sengsara, tapi yang paling fatal adalah enggak ada napas. Makanya coba kalau lihat nanti tuh yang jago-jago tuh Pak, yang latihan siang malam, kasih kantong kresek kepalanya coba. Tahan berapa menit. Suruh, minta apa saja sambil dibungkus kantong kresek kepalanya. Pada detik ke-39 atau 49 pasti permintaannya cuma satu. Minta apa? Minta dibuka kantong kreseknya. Oh, minta pengen apa? Pengen pangkat naik, pengen jadi jenderal, pengen kaya, pengen itu. Ayo pengen apa? Pengen dibuka kata gitu. Jadi manusia itu lemah, lambah lama tambah tua, nanti semua itu sekujur tubuhnya mulai pada bermasalah, ginjal ya, paru-paru, memang begitu oleh Allah dibuat terus makin tua. Semua yang berkuasa akhirnya juga tiada. Wah, yang gagah perkasa awalnya, ah sudah gampang kalau Allah mau melumpuhkan cukup kirim nyamuk. Demam berdarah susah Pak, gagah-gagah juga tetap aja oleh nyamuk mah. Dan untung nyamuknya kecil-kecil, cuman nyamuknya sebesar kambing repot tuh. Nah, makin lama kita makin tua dan pada saatnya ada yang dibuat pikun oleh Allah. Tadi ayat tadi menunjukkan akan dibuat lupa apa yang diketahuinya. Subhanallah tuh. Ini juga perbuatan Allah. Kenapa Allah membuat orang tua pikun? Ladang amal bagi anak-anaknya. Urus orang tua tuh. Jangan orang tua disimpan di panti jompo. Saya pernah dengar Jim itu, Jim yang antropolog dari Amerika, suatu saat berada di belantara Papua. Wah, ceritakan tentang bagaimana modernnya Amerika. Terus orang Papua ini di pedalaman ini bertanya, apakah betul katanya di Amerika orang ada panti jompo untuk orang tua? Oh, betul. Jadi gimana? Ya, para orang tua itu dititipkan di sana. Lalu anaknya di mana? Ya, anaknya sibuk bekerja. Nangis katanya mereka tuh. Nangis. Kepala suku. Kenapa nangis? Kata mereka, kok bisa orang tua diserahkan kepada orang lain? Nangis, gak tega. Itu di pedalaman itu. Yang tidak mengenal syariat Islam dan sebagainya. Karena bagi mereka mengurus orang tua itu adalah sebuah kehormatan dan etika yang sangat tinggi. Kata jin waktu itu, aduh, saya yang tadinya merasa gaya orang Amerika, pas dengan satu bab ini saja jadi merasa tidak punya harga. Karena bagi mereka di pedalaman itu ngurus orang tua itu sebuah kehormatan besar. Nah, jadi kalau saudara kurang care kepada orang tua, harus dimasukkan ke pedalaman dulu. Tapi etika dalam agama Islam kan luar biasa tentang memuliakan orang tua. Dan pada saatnya kita akan meninggal, meninggal itu sama sekali bukan karena sesuatu hal. Meninggal itu cuma karena satu, yaitu time is up. Waktu hidupnya habis. Macam-macam, ada yang naik kapal ya, kemudian kapalnya mendarat, tapi ya begitulah keadaannya. Ada yang mendarat tapi di tempat yang tidak diketemukan, sama nanti di sana meninggal. Bagaimana meninggal yang bunuh diri? Ya dia waktunya sudah saatnya tiba, tapi dia niatnya salah, caranya salah, jadi saja tidak benar. Makanya dengan tahu kita mati kapanpun, selalu siap. Siap. Sekarang kemana-mana bekal pimatian. Naik ke jalan tol, di tol sudah ada tulisan, ya, kecelakaan sekian. Harusnya pas lihat baca itu, wah, kasihan ya, banyak yang mati. Padahal giliran dia, jangan seperti kambing. Ingat teori kambing waktu Idul Kurban? Kambing senyum, aja dikasih rumput, nyam, nyam. Ngapain gue baris di sini, nyam, nyam. Terus dikasih kalung dia. Nomor dua, oh gue juara dua ya, nyam, nyam. Enak aja senyum, lihat kiri kanan baris ya. Terus dituntun kambing yang pertama. Yang kemana dia, nyam, nyam. Nah, udah gitu pasukan dia disembelih itu nomor satu tuh. Pas pulangnya, kasihan mati, nyam, nyam. Padahal dia nomor dua tuh. Dasar kambing, gak punya perasaan. Nah banyak manusia kambing juga begitu. Kawannya meninggal, ih kasihan ya dia meninggal ya. Padahal udah itu dia nomor dua. Harusnya kalau lihat orang yang meninggal, kita jadi sadar, jangan-jangan sesudah ini giliran saya. Dia baru aja di kantor, pulang udah meninggal. Padahal sekolah mati-matian, latihan mati-matian, kalau udah waktunya begitu Pak. Oleh karena itu, bagus dengan ingat semua milik Allah. Kita tidak usah bangga dengan apa yang ada. Otot ini milik Allah dan mudah bagi Allah untuk melumpuhkan kita. Lihat orang lain jangan meremehkan, karena orang lain juga milik Allah. Rupa kita bukan milik kita. Kita tidak punya kemampuan apapun nih untuk membuat rupa kita. Sudah terima apa adanya. Alhamdulillah bikinan Allah. Jangan ujub, jangan sombong, jangan menjadi maksiat bagi diri, jangan juga menjadi maksiat untuk orang lain. Hati-hati bagi yang diberikan titipan kelebihan, itu cenderung mau pamer. Biasanya kalau kita diberi kelebihan, oh ingin orang lain tahu kelebihan kita. Ingat, mudah bagi Allah mengambil semuanya. Ini bagi polisi yang gagah-gagah, otot kawat pulung besi, bagus, syukur, senang punya gagah gitu. Tapi jangan sampai kegagahannya ini enggak ingat ke Allah. Harusnya setiap lihat otot, ingat kepada yang menciptakan otot dan yang bisa melumpuhkan otot kita setiap saat. Bagi ibu-ibu yang kulitnya mulus, ingat, ya itu kulit milik Allah. Sekarang kulit bagus, besok berontok, eksim, panu, kadas, kurap. Apa sulitnya bagi Allah? Kan ada yang, waduh kulitnya, wah pokoknya cantik, rupawan, kulitnya mulus. Karena ingat, karena saking ininya, saking merasa ujubnya, dia naik motor, terpleset, robek wajah, tangannya juga. Itu tidak sulit. sedang masak tiba-tiba kapel bisa mudah bagi Allah mengambil apapun yang dia ciptakan. Makanya jangan jadi sombong, jangan jadi ujub, dan bagi yang diberi kekurangan gak usah minder. Tapi kaki saya kecil sebelah, yang sebelahnya enggak, nah mikirin yang sebelahnya aja. Tangan lengkap-lengkap, mata lengkap-lengkap, telinga, wah ternyata sekujur tubuh, subhanallah, ginjal, empedu, paru-paru, jantung, semuanya

bagaimana. Nah itulah rekan-rekan sekalian, bahwa kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita ini dikuasai oleh Allah. Semua orang adalah milik Allah, dikuasai Allah. Kawan, lawan juga milik Allah. Pak polisi, kalau sedang bertugas, ingat ke Allah. Walaupun para penjahatnya ada, itu semua penjahat adalah juga makhluk Allah. Kalau mau nangkap, zikir yang bagus, ya. Ya Allah Maha tahu di mana dia sembunyi. Niat yang bagus. Katanya jadi polisi itu satu langkah masuk penjara, satu langkah masuk kubur. Kalau salah itu ya. Emang. Tapi dan nasib apa jadi polisi, ya. Jadi polisi soleh, polisi baik, insya Allah akan luar biasa. Emang orang Indonesia itu bermuka dua kayaknya, ya. Kalau polisi enggak ada di perempatan, dicari. Mana polisi? Ada yang jaga gini. Giliran ada dicaci, wah pasti ini nyegat gitu. Tapi udah gak bisa nyalahin polisi aja, dah polisi juga produk rakyatnya, ya. Sudah, yang paling penting kita bahu-membahu terus saling tawasabil haq, tawasabil sabr. Begitulah sekelumit tentang tubuh. Adanya jangan sombong, sedikitnya jangan minder, lihat orang lain jangan iri dengki, karena orang lain juga milik Allah. Dan kalau diambil, dibuat sakit atau apa, enggak usah sakit hati. Semuanya hanyalah billahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa.

0: Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
4: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau CPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
3: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
4: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
3: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
4: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu tadi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
5: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
6: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
7: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan dan mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak Wakil Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
6: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
8: Bahwa DIYNA ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden, ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
6: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
10: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada Lembar, WP, nanti ada tambahan 1 kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
9: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
11: Itu kami harapkan atau minta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dikumpulkan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus soalnya karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
9: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
12: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
13: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
12: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
13: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
12: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
14: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
15: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
14: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
15: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
14: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
16: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
17: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
16: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
17: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
16: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
17: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
18: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
17: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
16: Ini kan prosesnya lama.
17: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
19: Ya baik. Benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya pasar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman.
20: Halo,
19: iya Pak.
20: Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
19: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
20: Iya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
19: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak, gitu.
20: Iya, dilaksanakan berapa hari ini?
19: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
20: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
19: iya.
20: Ekonomi Jambi.
19: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Night Culinary kolaborasi untuk nonton Pesta Bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Harif malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Saudara pendengar, demikian tadi telah kita simak informasi warta berita dari siaran Sentral Pro 3 RRI. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis melalui frekuensi 90,7 MHz.

Selamat malam saudara pendengar, di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis di Bengkalis Malam. Bersama saya Rini Fahriani temani Anda di malam hari ini, tepatnya edisi Sabtu 18 Juli 2026. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, kami informasikan masuknya waktu sholat fardu isya untuk kawasan kota Bengkalis dan sekitarnya pada hari ini tepat pukul 19.36 waktu Indonesia Barat. Kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu islami menjelang azan isya beberapa saat lagi pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Allah menurunkan kitab Al-Quran secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah selama 23 tahun setelah ditulis dalam suhur. Dan Allah menurunkan sekaligus di malam Al-Qadar di Baitul Izzah, yaitu suatu tempat di langit dunia.

Halo, saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai

0: Bodoh ah, aku kesel.
1: Udah, namanya juga hidup, Van. Biasa sih, udah lumrah.
0: Lumrah apanya? Kamu ya gampang aja ngomong gitu, karena bukan kamu yang ngerasain.
1: Jadi putus asa nih ceritanya. Ya udah, bunuh diri aja sana, Gi. Atau gantung diri kek, lompat dari gedung tinggi kek, atau apalah.
0: Gila kamu.
1: Dikit.
0: Era, aku ini serius. Candaanmu gak lucu. Aku ini butuh teman curhat. Tapi kamu?
1: Iya, nih sekalian pakai punggungku. Kalau kamu mau nangis, puk. Aku bersedia kok.
0: Aku ini sedih, bingung. Seolah-olah beban ini gak pernah lepas. Apa yang harus aku lakukan, Ra?
1: Kamu gak boleh putus asa, Van. Perjuangkan hidup kamu. Jangan menyerah. Apalagi bersikap apatis.
0: Terus terang ya, dulu tuh aku gak pernah bermimpi soal gini.
1: Fanny, hidup ini kan gak selalu seperti yang kita mau. Dan juga tidak selalu berjalan dengan baik.
0: Aku iri, Ra, sama kamu.
1: Lah kenapa?
0: Kehidupanmu selalu berjalan mulus. Seakan badai tak pernah mengganggu kehidupanmu.
1: Badai itu selalu ada di setiap kehidupan seseorang, Van. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan melewatinya.
0: Apakah aku manusia yang lemah, Ra?

0: aku ini sedang pusing, Van. Jangan tambah lagi.
1: Aku juga pusing lihat kamu marah-marah tanpa sebab. Kadang-kadang menjerit kayak orang kesetanan. Aku capek, Mas, capek.
0: Apa kau pikir aku juga gak capek? Aku juga lelah hati dan pikiran, Van. Setidaknya aku berharap di rumah ini aku bisa mendapatkan ketenangan. Tapi malah sama aja seperti di kantor.
1: Setidaknya kamu cerita, Mas, cerita. Berbagi semua masalah, beban dengan aku. Bukannya marah-marah seperti ini. Salah sedikit, Mas langsung membentak. Aku udah gak kuat, Mas. Capek. Lebih-lebih mengurus bayi ini.
0: Lalu, mau kamu apa? Jangan buat aku bertambah kesal.
1: Baiklah. Bila aku cuma buat Mas kesal, aku gak ingin membuat rumah ini jadi gak nyaman buat Mas. Besok, aku pulang ke rumah ibu membawa bayi kita.
0: Oh.

0: Aku sudah gak tahan lagi, Ra.
1: Fanny, lari dari masalah dengan meninggalkan suami kamu yang sedang terpuruk itu gak adil, Van. Dimana kasih sayang kamu? Begitu lama kalian pacaran, kenapa baru jelang 2 tahun pernikahan dan kamu punya bayi malah kalah? Dengan kayak gini, masalah kayak gini.
0: Mungkin jodoh aku dan Argo hanya sebatas ini.
1: Astagfirullahaladzim, Fanny jangan mikir kayak gitu, Van. Apa pernah Argo main tangan sehingga kamu berniat untuk meninggalkannya? Coba ingat lagi, Van, apa yang kamu bangun bersama dia sejak bertahun-tahun lalu. Jangan karena hujan sehari meluntarkan panas setahun.
0: Aku gak tahu harus bagaimana lagi, Ra. Aku lelah, lelah, Ra.
1: Kamu mau anak kamu kehilangan kasih sayang dari ayahnya?
0: Aku bingung, Ra.
1: Kamu harus bersabar, Van. Argo sedang terhimpit masalah di kantornya. Di saat seperti ini seharusnya kamu di sampingnya, mendukung dia.
0: Mana tahan aku tiap pulang selalu marah-marah, membentak. Kadang-kadang gara-gara anak menangis, dia malah membanting sesuatu, Ra.
1: Kan sudah aku bilang berkali-kali, dia sedang dalam masalah, Van. Sony juga banyak cerita tentang permasalahan yang sedang dihadapi suami kamu di kantor. Bahkan Argo hampir kehilangan pekerjaannya. Sekarang lebih baik kamu pulang deh, temui Argo. Biar aku mengantarmu ya.
0: Tapi

0: Sudah. Sekarang sudah jelas semuanya, Go. Biang keladinya si Herman. Dia yang menyebar fitnah. Dia iri padamu. Karirmu cepat naik. Padahal itu adalah hasil kerja kerasmu dan murni kemampuanmu.
1: Iya, terima kasih Sony. Kalau kau tidak membantu mencari tahu, mungkin Pak Sulaiman tidak tahu kebenarannya. Beliau tadi memanggilku dan mengembalikanku ke posisi semula.
0: Kita berteman sudah lama, Go. Sejak SMP. Jadi kau dan aku paham dengan sifat masing-masing.
1: Iya, sudah lama ya. Ngomong-ngomong, kabarnya Herman dipindahkan ke cabang di luar kota.
0: Iya, dia dapat meja kosong seperti dirimu. Dia menuai apa yang dia tabur. Nah, sekarang bagaimana dengan anak istrimu? Kita jemput. Tadi Era menelponku. Kasihan anak istrimu.
1: Ya sudah, aku ingin meminta maaf pada Fanny. Dia menjadi pelampiasan emosiku belakangan ini. Padahal dia tidak bersalah. Aku tidak ingin berlarut hanya karena kami menemui jalan berliku.
0: Baguslah. Itu baru seorang suami yang bertanggung jawab dan berani mengakui kesalahan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih juga buat Anda yang baru saja bergabung di frekuensi 90,7 MHz. Masih bersama saya Rini Fahriani, temani Anda di Bengkalis Malam. Kami informasikan pendengar bahwa beberapa saat lagi kita akan ikuti program obrolan komunitas yang insya Allah akan kita bahas tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu jadi bujang dandara itu beban atau kebanggaan. Nah, nanti kita akan bongkar ya faktanya seperti apa di balik layar. Insya Allah nanti akan kami hadirkan narasumber kita, seorang finalis 12 besar bujang dara 2026 bersama Dini Atifa Aisyah. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda yang menyimak nantinya di program obrolan komunitas, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line interaktif kami 0823 8836 4742. Dan kami akan hadirkan, kami masih menghadirkan hiburan kita di malam hari ini menjelang program obrolan komunitas kita beberapa saat lagi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar setia RRI di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkalis Malam. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita pada malam hari ini dengan program obrolan komunitas ya, di sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi bahwa kami akan bahas tema kita pada malam hari ini, yaitu terkait jadi bujang dandara itu beban atau kebanggaan. Nah, untuk itu kita sudah bersama-sama narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Dini Atifa Aisyah, seorang finalis 12 besar Bujang Dara 2026 ya. Nah, mungkin bisa kita langsung aja berkenalan dengan narasumber cantik kita malam hari ini. Halo, apa kabar Dini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam pendengar setia RRI Bengkalis. Semoga iya, malam ini semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat.
0: Iya, pastinya Dini juga harus semangat ya. Oke. Ini Dini baru pertama kali ya di ya, RRI. Oke. Ternyata cantik juga ya kalau calon-calon Dara Bengkalis ini. Baik, kita langsung aja nih tanya-tanya dengan narasumber kita. Tapi sebelumnya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya dengan narasumber kita, ataupun ada mungkin tanggapan ya, silakan bergabung di line interaktif kami 0823 8836 4742. Baik Dini, kita mulai ya obrolan kita. Obrolannya santai-santai aja Dini ya. Nah, mungkin yang paling dasar ini, kan kalau kita melihat bujang dara itu enak ya. Melihat bujang dara itu enak, glamor. Kalau di foto-foto itu cantik, pokoknya enak lah dipandang. Namun yang jadi pertanyaannya itu, awalnya Dini daftar menjadi peserta bujang dara itu, apakah awalnya iseng atau dipaksa teman, atau memang cita-cita dari kecil pengen jadi Dara Bengkalis?
1: Kalau jujurnya penasaran, tapi setelah Dini cari tahu, karena bujang dara itu bukan cuma soal tampil cantik atau ganteng, tetapi itu kita harus berkembang untuk mengejarkan yang bermanfaat.
0: Iya, mengembangkan potensi diri kita ya. Iya, jadi gitu tuh ceritanya. Pantasan kalau aura daranya itu memang sudah ada di pancarannya itu ya, auranya ya. Tapi deg-degan enggak sih?
1: Deg-degan juga.
0: Deg-degan ya. Iya. Memang memang karena biasanya orang apa namanya itu ada yang bilang kalau orang tua tuh ada pro dan kontra seperti itu ya. Waktu pertama kali Dini bilang ke orang tua nih, nah kalau Dini itu mau ikut jadi peserta Dara Bengkalis, seperti apa reaksi dari orang tua Dini? Apakah memberi dukungan 100% atau malah ngapain kayak gitu, seperti itu misalkan, seperti apa Dini?
1: Kalau awalnya Mami nanya kan, Dini yakin mau itu? Karena kan Dini ada kegiatan kerja, sambil kuliah juga, takutnya bentrok. Tapi Dini udah jelaskan kalau misalnya itu bisa nambahkan kayak pengalaman Dini. Akhirnya disupport sama Mami dan Nenek.
0: Waduh, luar biasa ya. Tadi kesini juga diantar Mami ya?
1: Iya, diantar Mami.
0: Beruntunglah Mami punya ini, punya generasi yang apa namanya tuh mau mengembangkan bakat ya. Tentu saja ini melalui prosesnya, tahapan-tahapannya ataupun persiapan-persiapannya begitu ya. Nah, ini yang misalkan kalau di bujang dara ini merupakan jembatan juga ya. Alhamdulillah yang dapat support sistem yang kuat itu modal utama ya, dari orang tua ya. Baik, nah ini yang netizen sering salah paham nih. Kalau menurut Dini sendiri, ada stigma orang di luar sana soal bujang dara. Nah, itu seperti apa? Mungkin dari stigma netizen yang di luar sana, mungkin mereka menganggap bujang dara itu kan cuma ajang cantik-cantikan aja. Nah, Gimana tanggapannya?
1: Padahal enggak, Tante. Mm-mm. Bu Jandara tuh mengajarkan kita untuk kita bisa public speaking, mm-mm, etika, budaya Melayu, yeah, pariwisata, sampai bagaimana membawa daerah kita itu untuk terkenal, mm-mm, dan mengembangkan budaya Melayu kita. Mm-mm. Kan banyak nih anak-anak, mm-mm, muda yang kayak budaya-budaya barat, mm-mm, yang diikuti.
0: Iya, yeah, betul.
1: Iya, jadi kita sebagai Bu Jandara tuh harus bisa membawa anak-anak muda, mm-mm, mengenal budaya Melayu kita.
0: Oke, okay. Iya. Jadi kita juga harus bisa memberikan pemahaman kepada mereka, iya, sebenarnya ya. Kan ada juga misalkan netizen yang julid-julid gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, nah ini nih sesuai tema kita pada malam hari ini, kita juga akan membongkar bagaimana di balik layarnya ini ya. Mm-hmm. Jadi kita masuk ke tema kita hari ini, beban atau kebanggaan. Ya. Nah, jujur aja nih ya, Dini, selama nanti kan akan ada masuk karantina, masa karantinanya ya.
1: Ya.
0: Nah, di masa 12 besar ini, momen yang paling berat ya untuk menjadi persiapan menjadi dara itu apa? Momen yang paling berat.
1: Momen yang paling berat, mm-hmm, bagi Dini itu membagi waktu, ya, yaitu kegiatan pribadi Dini, mm-hmm, sambil kuliah. Selain itu kan juga melawan rasa gugup, Tante, mm-mm, yang biasanya kita hadapi orang yang sedikit, sekarang kan, mm-mm, harus semuanya kita hadapi,
0: iya,
1: mengenalan,
0: iya, iya,
1: kita harus saling bisa berkomunikasi dengan baik, mm-mm, dengan orang itu.
0: Berarti memang, mm-mm, harus kita, mm-mm, belajar untuk
1: melawan rasa, mm-mm, tidak percaya diri kita.
0: Iya, betul, mm-mm. Itu gak gampang loh.
1: Iya, enggak, Tante.
0: Iya, karena untuk menghadapi orang yang berbagai macam yang hadir pada momennya itu, kita harus bisa mental kita dan si nyali kita harus betul-betul dipersiapkan ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, ini kalau masalah fisik nih ya, mm-mm, ini kan cewek pasti relate gitu.
1: Iya.
0: Nah, ada gak sih pantangan diet yang paling menyiksa Dini? Seperti mungkin boleh gak ya makan mie ayam gitu, atau harus tahan gak ya minum es seperti itu, ada gak nih?
1: Kalau Dini cuma menjaga pola makan Dini, Tante, mm-mm, semenjak Dini mau ikut ini kan,
0: yeah,
1: takutnya nanti kurang sehat atau apa, mm-mm, kurangi makan gorengan gitu aja, Tante, mm-mm, Dini sekarang.
0: Mm-mm. Jadi memang betul-betul dijaga juga ya pola, yeah, makannya ya.
1: Kalau kita sakit nanti gimana mau ikut lombanya?
0: Iya, iya, iya, iya. Oke. Baik, ini kalau misalkan ini mental kita pernah enggak nih Dini membaca komen julid netizen kayak alah dia kan titipan, mm, gitu,
1: iya,
0: misalkan. Itu kan cuman cantik aja itu, misalnya, yeah, gitu. Ada enggak? Gimana cara menanggapinya?
1: Kalau Dini, kalau orang bilang Dini kayak gitu, Dini syukuri aja, Tante. Mm-mm. Mm-mm. Itu Dini jadikan motivasi untuk Dini lebih bangun. Mm. Dini fokus sama tujuan Dini, apa yang, mm-mm, Dini mau.
0: Mm-hmm. Jadi kita itu harus dewasa ya,
1: iya,
0: untuk menjawabnya
1: kan,
0: ya.
1: Iya, setiap orang punya, mm-hmm, proses. Orang, mm-hmm, bisa, yeah, menilai, ada hak menilai juga.
0: Iya. Karena, mm-hmm, kalau kita bisa berpikir secara objektif,
1: yeah,
0: orang sukses itu tidak instan loh,
1: yeah,
0: tentu lewat tahapan-tahapan prosesnya, mm-hmm, dan proses itu bukan sebentar begitu ya, tetapi terkadang ada orang yang tidak memahami itu,
1: mm-hmm,
0: untuk menjadi seorang yang sukses itu, apalagi menjadi seorang dara ya,
1: yeah,
0: memang fisik itu penting. Selain itu wawasan juga, dan itu melalui proses yang tidak sebentar gitu. Nah, jadi memang kalau kita boleh menjawab, memang kita harus bisa menjawab secara dewasa ya,
1: iya,
0: untuk menanggapi pola pikir netizen seperti itu. Nah, itu namanya dara bermental baja. Nah, selanjutnya Dini, ini kan Dini sudah masuk 12 besar nih.
1: Iya, Tante.
0: Jadi sudah masuk menjadi finalis Bujang Dara ya, tahun 2000. Ini kapan nanti tampilnya kapan?
1: Tanggal 29.
0: 29 itu sudah grand final ya?
1: Iya, kalau nggak diundur.
0: Terus masa karantinanya mulai kapan?
1: Karantina kami tidak ada, Tante. Mm-hmm. Cuma nanti tanggal 26 ada photoshoot. Mm-hmm. Dan 27, 28 ada kegiatan lainnya diisi.
0: Oke, jadi sementara menunggu penampilan di grand final nanti ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, ada nggak nih dalam persaingan antar 12 finalis Dara itu, ini seperti sinetron lah ya, mungkin ada yang sikut-menyikut atau justru seperti kakak dan adik seperti itu.
1: Kalau kami terasa seperti keluarga, Tante. Memang kan kita sedang berkompetisi, tapi kami saling mendukung, saling menyemangati, bahkan saling membantu ketika ada kesulitan.
0: Itu sudah di ini ya, udah di ceng nomor kontaknya ya?
1: Oh, udah.
0: Udah ya.
1: Udah
0: ada grup ya?
1: Udah ada grupnya, Tante.
0: Paling nggak mungkin udah sharing-sharing di grupnya juga ya?
1: Iya, nanti secara pribadi kan, tanya-tanya gitu. Kakak dari mana gitu?
0: Oke, Dini sekarang aktivitas sehari-harinya apa?
1: Dini kuliah sambil kerja, Tante.
0: Oh, kuliah sambil kerja, jadi bisa membagikan waktu dalam persiapan ajang kompetisi ini ya, kompetisi Bujanara ini masih bisa menyesuaikan waktunya ya dan kesibukan sehari-hari.
1: Iya, insya Allah bisa, Tante.
0: Oke, baik. Pendengar, untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama-sama kami, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan ataupun ada masukannya ya buat peserta finalis kita yang masuk 12 besar ini dalam ajang kompetisi Bujang Dara Kabupaten Bengkalis tahun 2026, silakan bergabung di line interaktif kami 0823 8836 4742. Baik Dini, nanti ada lagi kita ngobrol lanjutan lagi ya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
3: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
2: Sebentar ya. Aku jawabin WA aku dulu, penting ini.
3: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
2: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
3: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
4: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
5: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
6: Maaf. Tidak bisa begitu.
5: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
6: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
5: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
6: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
5: Maaf, Pak. Saya permisi.
7: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam program obrolan komunitas di malam hari ini. Dan kita masih bersama narasumber kita, finalis 12 besar Bujang dan Dara. Tapi kita undang Daranya ya, 12 besar Dara untuk kompetisi Bujang Dara 2026. Dan pendengar, Untuk Anda juga yang ingin menyaksikan kompetisi ataupun lomba Bujang Dandara tingkat Kabupaten Bengkalis tahun 2026 ini, Anda bisa saksikan di Gedung Cipuan ya, Dini ya.
1: Iya.
0: Tepat tanggal 29 Juli 2026. Baik, Dini, kita lanjutkan lagi obrolan kita malam hari ini. Nah, ini tadi sudah kita tanyakan beberapa hal ya, tentang motivasinya juga ya, keikutsertaannya. Dan ini kita mau tanya-tanya lagi nih, mungkin ada tadi mungkin ada pertanyaan tentang bebannya, iya, ya bebannya. Dan sekarang kita ingin tahu bahagianya lagi nih. Satu hal yang paling bikin Dini bilang wah bangga nih, bangga banget kalau jadi Dara Bengkalis gitu. Nah ini seperti apa ini rasanya itu untuk menjadi seorang Dara Bengkalis?
1: Kalau Dini sendiri merasa sangat bangga karena bisa menjadi salah satu anak muda yang dipercaya membawa nama Bengkalis di kesempatan ini. Kalau Dini merasanya seperti itu, bisa lebih mengenal pariwisata, budaya dan potensi daerah, juga bisa jumpa dengan teman-teman yang baru kan.
0: Iya.
1: Akrab.
0: Iya, di samping itu kita juga bisa mempelajari potensi daerah yang ada, iya, ya, terutama di sektor budayanya.
1: Iya, dari yang kita nggak tahu, kita jadi tahu, mendapat ilmu yang baru.
0: Iya, itulah keuntungannya ya.
1: Iya.
0: Dan juga bisa menambahkan pergaulan.
1: Iya.
0: Ya, dan itu kan kegiatan yang positif. Nah, apalagi di generasi muda ini memang harus bisa apa bersaing dengan persaingan yang membangun, persaingan yang positif begitu ya. Nah, kalau kita berbicara soal Melayu ini ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita berbicara soal Melayu ini kalau disuruh Dini mempromosikan Bengkalis tetapi menggunakan pantun Melayu. Nah, kalau misalkan diminta lah ya.
1: Ya.
0: Bisakah Dini memberikan pantun Melayu dalam 30 detik? Nah, karena kita tahu bahwa pantun ini juga merupakan khazanah budaya kita yang patut kita lestarikan, apalagi di generasi muda sekarang kan pantun itu terkadang sulit untuk menyampaikan, khususnya untuk anak muda begitu. Nah, silakan Dini.
1: Jalan-jalan membeli terubuk, singgah sebentar di tepi selat. Bengkalis indah penuh pesona, budaya kaya, wisatanya hebat.
0: Wah.
1: Ada satu lagi.
0: Ada lagi.
1: Kalau ingin liburan berkesan, datanglah bersama keluarga tercinta. Mari berkunjung ke Bengkalis, negeri Melayu yang penuh cinta.
0: Oke. Jadi kesannya kita memang mengajak lah ya. Itu tadi tuh pantun ajakan untuk berkunjung ke Bengkalis. Iya. Kalau di Bengkalis, potensi wisata di Bengkalis apa yang Dini sukai?
1: Selat Baru sih.
0: Selat Baru ya, sering ke sana ya?
1: Sering sama mami.
0: Kalau kulinernya?
1: Kulinernya asam pedas.
0: Asam pedas.
1: Mm-mm.
0: Asam pedas buatan maminya ya?
1: Nenek.
0: Oh, nenek. Oh iya, jago masak neneknya ya. Bukannya durian ya?
1: Wih, enak.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan Dini sudah menuju final nih ya.
1: Iya.
0: Sudah menuju final, pasti perasaannya mulai ini mungkin berkecamuk lah ya, deg-degan pastinya ya. Karena sehebat apapun orang kalau sudah menuju hari H, penampilan pasti deg-degan itu, iya, itu pasti normal lah ya. Tapi sebelum menuju pertanyaan yang satu ini, kita terima dulu penelpon berikut ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
8: Selamat malam, Pak Rini. Bu Rini.
0: Iya Pak, betul Pak, dari mana Pak? Pak Suhaimi ya. Oke, Pak Suhaimi. Silakan Pak Suhaimi mau bertanya.
8: Ini cerita apa nih Bu Rini? Saya baru buka nih, jadi kebetulan dari Rio 3 malah.
0: Ini program obrolan komunitas Pak Suhaimi, kita mendatangkan narasumber kita, seorang peserta finalis 12 besar Dara yang akan mengikuti kompetisi Bujang Dara tahun 2026 ini Pak Suhaimi?
8: Ya, itu acara itu hujan andara itu acara apakah di Bengkalis atau provinsi atau gimana?
0: Tingkat kabupaten Pak Suhaimi, insya Allah nanti diselenggarakan.
8: Yang lawannya dari mana itu?
0: Umum Pak Suhaimi, ya ini ya umum ya.
8: Umum. Jadi acaranya di mana tuh? Di tempatnya?
0: Nah, mungkin Dini boleh menjelaskannya Dini ya. Kita tanya langsung sama narasumbernya ya Pak Suhaimi ya.
8: Betul-betul okay, acaranya di jelas. Jadi mana tahu entah nonton, entah anak kemana, entah
0: iya betul.
8: Ya kawan-kawan dangdut.
0: Iya, kita langsung saja tanyakan sama peserta finalis kita ini. Mungkin Dini langsung menjelaskan kapan acaranya diselenggarakan oleh siapa?
1: Baik Pak, izin menjawab Pak. Acara grand finalnya pada 29 Juli Rabu. Itu dari jam 7.30 di Cipuan Pak.
8: Tempatnya?
1: Di Gedung Cipuan Pak.
8: Gedung Cipuan, di malam hari ya?
1: Iya Pak, di malam.
8: Ya, itu yang lawan ibu itu siapa lagi tu? Lawan adik.
1: Rame Pak.
0: Ya ada berapa kecamatan yang ikut di sini?
1: 12 finalis tante.
0: Oh iya 12 finalis nih
8: jadi,
0: mungkin
8: jadi
0: dari
8: final sama lawannya sama siapa tuh? Apakah dari Bukit Batu atau dari
1: dari semua kecamatan Pak?
8: Jadi digabung semuanya. Baki belum final ya?
0: Ini sudah masuk final, cuma nanti di grand finalnya Pak Suhaimi tanggal 29 Pak Suhaimi dilombakan lagi pemilihan sebanyak 12 peserta ini mereka merupakan finalisnya. Jadi nanti di grand finalnya itu dipilih menjadi berapa lagi Dini? Enam ya? Enam pasang ya?
8: Oh, enam pasang.
0: Dipilih
8: ya.
0: Lagi
8: jadi,
0: Pak Suhaimi.
8: Yang adiknya yang laki-laki siapa namanya?
0: Ini darahnya aja Pak Suhaimi, finalis darah.
8: Oh darah ya, bujang darah
0: deh. Kebetulan bujangnya agak jauh ya. Jadi narasumber yang datang ini cuma darah yang bisa datang ke sini Pak Suhaimi. Bujangnya berhalangan Pak Suhaimi.
8: Nggak ya bujang dari mana tuh yang kawan ini?
0: Bengkalis juga ya?
8: Bengkalis juga ya. Mudah-mudahan berhasil.
0: Oke, amin. Terima kasih Pak Suhaimi. Ada lagi Pak Suhaimi?
8: Sama-sama. Selamat malam. Selamat tidur.
0: Oke, terima kasih Pak Suhaimi yang sudah berpartisipasi malam hari ini ya. Baik, tadi pertanyaannya belum kita ajukan ya. Nah, ini kalau di apa? Persiapan paling intens ini menjelang grand final, apakah latihan jalan sampai kaki lecet atau mungkin Dini kesulitan tidur memikirkan hari hanya atau seperti apa? Kalau tapi sebelum menjawab ya, kita terima dulu penelpon ini ya. Halo, selamat malam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
9: Haji Alam belakang tembok.
0: Pak Haji Alam, oke. Silakan Pak Haji Alam.
9: Ingin bertanya aja pada calon-calon daripada bujang dan dara Kabupaten Bengkalis.
0: Iya Pak.
9: Nah, tentu sudah dalam pelatihan-pelatihan atau dalam pembekalan itu diberitahu. Jadi saat bila bahwa mantan atau bekas-bekas daripada muda-muda yang menang ini ditampilkan. Sekarang kita macam gini, saya kan jarang melihat misalnya bujang dan dara ini dan kegiatan ini dia ikut, dan kegiatan ini dia ikut, dan kegiatan ini dia ikut, gitu. Belum ada nampak, kecuali kalau paskibraka nampak juga. Kalau mantan paskibraka itu waktu apel 17 atau apel hari-hari besar itu Purna Paskibraka yang tampil. Jadi saya ingin tanya Purna daripada darang dan muda ini setelah dipertandingkan bila lagi dia tidak bisa tampil apakah
0: Pak.
9: Dalam terima kasih ya
0: Pak Haji Alam. Halo Pak Haji Alam, mungkin Ini kan yang kami undang sekarang ini peserta finalisnya Pak Haji. Dia ini narasumber kami peserta finalisnya. Mungkin ada pertanyaan yang bisa diajukan untuk peserta finalis kita, Pak Pak Haji.
9: Untuk penalis itu.
0: Ini masuk 12 besarnya. Besarnya.
9: Dalam tampil gitu, apa syarat apanya yang harus kita kuasai? Dalam pendaftaran. Jadi kan waktu kita mendaftar itu kan tentu ada kita harus sekian bahasa Inggris.
0: Iya, betul.
9: Atau apakah? Jadi sehingga kan tahu bukan hanya cantik mungkin, tapi penguasaan materi juga penting.
0: Betul.
9: Apa saja yang perlu dikuasai dalam rangka menjadi penulis tersebut.
0: Baik, terima kasih Pak Haji Alam. Baik, terima
9: kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini menjadi seorang finalis ya, menjadi seorang finalis yang masuk dalam 12 besar ini, mungkin apa nih persiapan-persiapan Dini lakukan ini untuk menuju ke grand final gitu.
1: Kalau Dini sendiri latihan bicara sih Tante. Kalau untuk catwalk Dini udah pernah, soalnya Dini kan udah pernah ikut lomba sampai ke nasional kan Tante. Selain itu jaga kesehatan, kurangi begadang, itu aja.
0: Jadi begitu persiapan-persiapannya ya. Komunikasi lah ya. Harus kita itu harus bisa komunikatif, public speakingnya juga public seperti speaking. Itu ya.
1: Terutama itu.
0: Ini siapa yang membimbing Dini untuk proses latihan ini?
1: Mami dan Nenek Dini.
0: Waduh, berarti memang ini ya. Memang ada tidak jauh-jauh gitu ya. Lebih gampang dengan orang tua, orang terdekat. Begitu. Baik, tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Haji Alam, untuk para dara yang sudah menang seperti itu, mungkin ini sebenarnya kewenangan dari panitia ya. Namun kita tidak menghadirkan panitia di sini, tetapi mungkin boleh saya sampaikan nih Pak Haji Alam, sepengetahuan kita kalau dara yang sudah memenangkan ketika kompetisi itu, mereka memang ada sistem kontraknya seperti itu ya. Ada sistem kontraknya setelah mereka menang, ada pembuatan kontraknya ketika acara misalkan penyambutan adipura atau seperti itu, ataupun ada acara penyambutan tamu dari luar di acara adat, kemudian acara apa lagi, seperti acara hari jadi Bengkalis itu memang pawai kemarin pawai MTQ juga ya. Nah itu dilibatkan dari bujang dara yang sudah berprestasi gitu, dan itu memang sebelum mereka sudah ada kontraknya seperti itu menurut saya. Tapi mungkin ada informasi yang Dini ketahui tentang ini barangkali.
1: Kalau itu Dini nggak bisa menjawab ya,
0: karena masih baru ya. Tapi
1: masuk juga kita kan.
0: Iya, tapi sepengetahuan kami seperti itu Pak Haji Alam ya. Baik, terima kasih Pak Haji Alam sudah memberikan pertanyaannya pada malam hari ini. Nah mungkin Dini bisa langsung aja menjawab tadi ya, tapi apakah latihan seperti apa nih latihan yang dipersiapkan Dini? Apakah sampai nggak bisa tidur atau seperti apa?
1: Kalau Dini bawa enjoy ya Tante. Kalau kita bikin nggak bisa tidur, itu yang bikin kita tambah kepikiran. Sehingga nanti kita nggak bisa paham apa yang mau kita sampaikan.
0: Enjoy. Fokus. Santai-santai aja ya. Karena kita kan sudah berbaur dengan teman-teman yang 12 finalis ini. Nah, tentu saja mungkin untuk lebih mengenal lebih dekat lagi nanti pas di karantina nanti ya. Yang paling itu kegiatannya apa aja di karantina nanti? Memang itu bukan karantina tadi ya, tetapi apa nih kegiatannya?
1: Kegiatan
0: 3 hari sebelum hari H.
1: Itu ada photoshoot, terus ada kayak seminar gitu Tante.
0: Seminar ya.
1: Cara kita gimana bicara, dikasih tahu.
0: Berarti ada ini ya, pelatihan ataupun
1: ada.
0: Diberikan materi-materi pembelajarannya ya.
1: Baik. Ada tanya jawab advokasi gitu.
0: Okay. Nah, ini selanjutnya menjadi seorang bujang dandara itu memang beban karena harus tampil sempurna begitu ya. Namun menurut Dini, jadi bujang dandara itu apakah beban atau suatu kebanggaan? Karena ini kan menjadi role model gitu.
1: Kalau Dini kebanggaan sih Tante.
0: Kebanggaan ya.
1: Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk menjadi bujang dandara. Tidak dipercayai juga kan Tante.
0: Okay. Ini memang perlu kesiapan-kesiapan yang butuh apa ya? Butuh persiapan yang matang begitu ya. Okay. Nah, selanjutnya mungkin untuk anak Bengkalis ya nih, yang nonton ya, yang mungkin anak Bengkalis yang nonton di rumah nih, ini mungkin banyak yang insecure mau daftar bujang dandara karena mungkin mereka merasa merasa kurang tinggi, kurang cantik atau seperti apa nih? Apa pesan Dini buat mereka yang punya pola pikir seperti ini?
1: Selagi masih muda, jangan takut mencoba. Jangan merasa harus sempurna dulu baru berani untuk mendaftar. Semua orang pasti punya kelebihan masing-masing. Yang paling penting adalah kemauan yang kita mau untuk belajar.
0: Okay,
1: belajar memperbaiki.
0: Iya. Dan ya dari proses itulah nanti kita akan jadi terbiasa ya, seperti itu. Baik, pendengar, kita sudah sampai di penghujung waktu untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Kita sudah mengetahui nih untuk 12 finalis yang akan berjuang melewati masa-masa karantinanya seperti Dini yang sampai saat ini terus mengikuti berbagai latihan, proses latihannya juga mungkin setiap hari ya Dini ya?
1: Iya.
0: Setiap hari ya? Oke, dan jaga kesehatan tuh Dini ya. Semoga sehat selalu, semoga sukses ketika di masa karantina dan menuju ke grand finalnya tanggal 29 Juli ini ya. Pokoknya kami dukung. Oh ya, dan untuk ini pemilihan darahnya apakah menggunakan voting ini di medsos atau seperti apa?
1: Itu tergantung jurinya,
0: Tante. Oh, tergantung jurinya. Yeah. Berarti kita masih belum apa ya? Yeah. Nanti kita akan undang sekali lagi panitianya beberapa hari sebelum pelaksanaan grand final. Nanti kami insya Allah kami akan undang grand final. Tapi untuk malam hari ini kita khusus ke pesertanya dulu. Baik, Masya Allah, dan tak terasa hampir 1 jam ya kita sudah bongkar fakta di balik layar bersama calon dara cantik kita Dini Atifa Aisyah. Ternyata jadi bujang dan dara itu bukan cuma soal beban, harus cantik, harus ganteng, sempurna ya, tetapi ini soal kebanggaan, juga soal tanggung jawab ya, menjaga marwah Melayu Bengkalis seperti itu. Nah, semoga dari obrolan kita di malam hari ini pendengar, ya kita doakan semoga Dini lancar menuju grand final, berikan yang terbaik apapun hasilnya, semoga Dini tetap menjadi calon dara kebanggaan Bengkalis. Amin. Ya. Baik, terima kasih Dini sekali lagi, dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program Obrolan Komunitas edisi malam hari ini. Saya Rini Faryani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
6: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
7: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
8: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
9: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
10: Gimana bro? Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
11: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
10: Oke, ngapain kok ini?
12: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
13: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi.
3: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu. Gitu.
4: Marilah kita berkarya. Nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
6: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
10: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
11: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
12: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah ya, dibanding lo jadi diri orang lain.
13: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
14: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang gitu.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Teti Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara, ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu lawas, lagu-lagu kesayangannya, dan juga mengirimkan salam-salamnya untuk orang-orang yang tercinta, silakan bergabung di Ruang Rindu malam hari ini di line telepon kami 082, di line WhatsApp kami 0823 8836 4742, ya. Baik, kita bacakan WhatsApp pertama ini dari siapakah? Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, dari Mbak Yati, ya. Selamat malam Mbak Yati, semoga sehat selalu Mbak Yati sekeluarga, ya. Request lagu Mengapa Harus Jumpa dari Bruri. Mengapa harus jumpa dari Bruri, ya. Oke, dari Bruri. Nanti kita putarkan, Mbak. Katanya lagu ini untuk semua pendengar, buatnya kakak semoga sehat selalu, amin. Berkah, amin. Dan terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yati. Lagunya ditunggu, Mengapa Harus Jumpa dari Bruri, ya. Kita bacakan lagi. Dari siapakah gerangan

dari Pak Haji Alam ya. Oke, selamat malam Pak Haji Alam, semoga sehat selalu ya. Mohon lagunya Titi Noda untuk yang tersayang, semoga sehat dan sukses selalu. Buat seluruh pemirsa dan penyiar RRI, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih Pak Haji Alam. Titik Noda, Titik Noda, nanti kita putarkan dari Deloitte ya. Oke, ini lagu ini emang sangat apa ya, sangat disukai, banyak yang menyukai lagu ini ya. Baik, kita bacakan lagi WhatsApp selanjutnya dari Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu, katanya request lagu Oh Lala Kus Plus. Oke, terima kasih dari pendengar kita di Damon ya, dari Damon ya. Baik pendengar, langsung aja kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request teman-teman kita di Ruang Rindu ya. Yuk kita dengarkan, ini dia Mengapa Harus Jumpa, lagu yang di request Mbak Yati. Deloitte ya, Mengapa Harus Jumpa. Oke, Bruri ya, dari Bruri Marantika. Berikut ini, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya. Aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Terima kasih pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, kembali kami buka kesempatannya di line WhatsApp kami 0823 8836 4742. Dan selamat malam semuanya untuk Anda yang memantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, yang sedang bekerja malam hari ini semoga dilancarkan urusannya, diberikan kesehatan juga ya buat pejuang-pejuang malam yang bekerja dari pagi mungkin hingga malam hari ya, terutama bagi para pedagang ya, pedagang kaki lima, pedagang restoran, pedagang dimanapun Anda berusaha ya, semoga rezekinya lancar dan pulang membawa rezeki yang berkah, amin. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 21 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Buat Anda yang berulang tahun juga malam hari ini ya, selamat ulang tahun yang kesekian tahunnya. Semoga di usia yang hari ini Anda rasakan ya, semoga diberikan kesehatan ya. Jangan lupa tetaplah bersyukur meskipun Anda di usia yang kesekian tahun ini mungkin masih belum mencapai apa yang diinginkan ya. Ada sesuatu keinginan yang mungkin belum tercapai begitu. Tetapi teruslah berdoa, teruslah berusaha ya. Karena doa yang diijabah itu insya Allah bagi orang-orang yang usahanya betul-betul gigih dan ikhlas ya. Jangan lupa untuk selalu sabar ya, karena mungkin ada masa yang tepat doa kita itu akan dikabulkan ya. Baik pendengar, kami masih temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kami tadi kita sudah dengarkan ini Rindang Tak Berbuah, lagu yang dipopulerkan oleh Kirei, lagu yang lawas, lagu yang sudah lama sekali, zaman-zaman saya sekolah ya. Kali ini kita berhibur lagi. Ini dia sebuah lagu lawas yang dulunya pernah dipopulerkan oleh Hetty Koesendang, Kok Jadi Gini, untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pinobontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pinobontoan, artinya tempat keputusan.
1: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Makcik Dicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah rauge talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Oras dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Wadamang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
11: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
12: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
13: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sihasara tegu.
14: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
15: Di maksa belainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
16: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
11: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
17: Kami
18: cinta Indonesia.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Encik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuknya ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu. Memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalinjuhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

Tunju Ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

petunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah dipangku, carilah orang tempat berguru. Carilah majelis menimba ilmu. Cari yang tua tempat mengadu. Cari yang muda untuk membantu. Carilah sahabat sama sejudu. Carilah tiang tempat bertumpu. Carilah dinding sandaran bahu. Supaya bercakap lidah tak keluh. Supaya berunding muka tak kuyu. Supaya berjalan tulang tak ngilu. Supaya di majlis tak dapat malu. Memberi jangan menjilat siku. Meminta jangan ampuh mengampu. Berkuasa jangan mengaruh bilu. Supaya tercapai niat dituju.

Seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf menanyakan kepada pelaut tersebut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" "Tidak mengerti juga," jawab si pelaut. Nah, si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Anda bisa bayangkan itu. Maka perahu tersebut sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, si filsuf tersebut ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan seketika itu si pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa. Cepat tolonglah saya." Dan apa yang terjadi? Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Haha, berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja mendengarkan kisah atau cerita tadi. Intinya apa? Semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi.

0: frustasi itu wajar. Tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angkuh akan prestasi tersebut. Maka baiklah, kita harus mengingat. Ingat selalu ada yang lebih pintar dari kita. Dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Selamat malam.
1: Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis di Bengkalis Malam ya. Saat ini sudah pukul 23 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih temani Anda pendengar di program selanjutnya, menemani Anda di penghujung malam ini. Barangkali untuk Anda yang sudah mulai mengantuk, yang hendak beristirahat, selamat beristirahat kami ucapkan. Dan selamat menikmati akhir pekannya ya. Di penghujung malam ini pendengar, kami temani Anda dengan lagu-lagu keroncong ya, dengan program irama keroncong menemani istirahat Anda di malam hari ini. Juga buat menemani Anda yang sedang beraktivitas ya. Untuk Anda yang bertugas sebagai petugas kesehatan, petugas keamanan, petugas juga para pedagang ya. Dimanapun Anda berada dan apapun aktivitas yang Anda lakukan pada malam hari ini, di penghujung malam hari ini, semoga diberikan kelancaran dan tetap jaga kesehatannya. Menemani istirahat Anda maupun untuk Anda yang sedang bekerja, kami hadirkan lagu-lagu berirama keroncong malam hari ini untuk Anda semua. Semoga terhibur dan selamat menikmati.

Yang 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka. Namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%. Tidak! Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat, dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Iya. Karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, Ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin.

awal pagi mendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu tanggal 19 Juli tahun 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 1, kanal inspirasi. RRI.

Setiap hari, masjid mengundang kita 5 kali sehari. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedih kan kalau kita sama sekali tidak memenuhi undangannya? Nah, anak laki-laki

0: usai pelaksanaan upacara farewell dan welcome, parade dilanjutkan dengan penanda tanganan pesan oleh Kapolres AKBP Aldi Alfa Faroki untuk keluarga besar Polres Kuan Meranti sebagai bentuk kenang-kenangan telah pernah mengabdikan diri di Polres termuda di Provinsi Riau itu. Kontributor Muhammad Sinani, RRI Pekanbaru.
1: Kita beralih ke kabar selanjutnya, mendengar pemerintah Provinsi Riau menargetkan kantor baru KONI Riau di kawasan Stadion Utama Riau mulai beroperasi sebelum peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau pada 9 Agustus 2026.
2: Pemerintah Provinsi Riau menargetkan kantor baru Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Riau di kawasan Stadion Utama Riau mulai ditempati sebelum peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau pada 9 Agustus 2026. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Riau, Yurnalis, mengatakan pembangunan kantor baru KONI Riau terus dikebut sesuai dengan arahan penjabat PJ Gubernur Riau. Pemerintah berharap proses pembangunan dapat selesai tepat waktu sehingga aktivitas organisasi olahraga tersebut sudah dapat dipindahkan sebelum hari jadi Provinsi Riau. Ia menegaskan hingga saat ini proses renovasi fisik kantor baru telah mencapai sekitar 70%. Pekerjaan yang masih berlangsung difokuskan pada penyelesaian bangunan dan penataan fasilitas pendukung agar kantor dapat segera difungsikan. Itu Sekretaris Umum KONI Riau Edi Satria menyatakan pihaknya siap menempati kantor baru begitu pembangunan dinyatakan selesai. Menurutnya KONI Riau tidak memiliki kendala berarti untuk proses perpindahan karena hanya tinggal menunggu kesiapan fasilitas dan ruang kerja.
3: Kalau kami siap aja, siap-siap, tanda masalah, kita siap pindah. Dengan sekarang penataan ruang-ruang kerja aja kan. Nah, itu tergantung nanti kesiapan tempat itu. Ya, direncanakan itu sekitar bulan Agustus ke sana.
2: Keberadaan kantor baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan organisasi sekaligus mendukung pembinaan olahraga prestasi di Provinsi Riau. Selain menjadi pusat administrasi KONI Riau, kantor yang berada di kawasan Stadion Utama Riau itu juga diharapkan memudahkan koordinasi dengan pengurus cabang olahraga dalam menjalankan berbagai program pembinaan atlet. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan laporan khusus siaran Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekan.

0: Pendengar, Inggris berhasil mengamankan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis dengan skor dramatis 6-4 pada laga perebutan tempat ketiga yang berlangsung di Stadion Hard Rock, Miami, Florida pada Minggu 19 Juli 2026. The Three Lions tampil efektif dalam pertandingan yang menjanjikan total 10 gol dan berlangsung sengit hingga menit-menit akhir. Inggris langsung mengebrak sejak peluit awal dibunyikan. Declan Rice membuka keunggulan pada menit ketiga sebelum Ezri Konsa menggandakan skor pada menit ke-18. Bukayo Saka kemudian membawa Inggris semakin menjauh lewat gol pada menit ke-37 dan kembali mencetak gol pada masa injury time babak pertama. Skor 4-0 untuk keunggulan Inggris bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Prancis bangkit dan mulai memberikan tekanan. Kylian Mbappe memperkecil ketertinggalan pada menit ke-48, disusul oleh gol Bradley Barcola 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol pada menit ke-66, sehingga Prancis memangkas jarak menjadi 3-4 dan membuat pertandingan kembali berjalan terbuka. Saat Prancis berupaya mengejar gol penyeimbang, Inggris kembali menunjukkan ketajamannya, pendengar. Bukayo Saka mencetak gol ketiganya pada menit ke-87. Inggris mendapat hadiah penalti dan membawa The Three Lions unggul dengan skor 5-3. Namun, Les Blues belum menyerah. Ousmane Dembele mencetak gol pada menit 90+6 dan kembali menipiskan selisih menjadi 5-4. Drama kemudian berlanjut pada masa tambahan waktu, di mana Jude Bellingham menambah keunggulan Inggris pada menit 90+8. Gol tersebut memastikan kemenangan Inggris dengan skor akhir 6-4, sekaligus mengunci posisi ketiga di Piala Dunia 2026. Hasil ini menjadi penutup manis bagi perjalanan Inggris di Piala Dunia 2026 setelah gagal melangkah ke partai final. Sementara itu, Prancis harus puas mengakhiri turnamen di posisi keempat meski sempat menunjukkan semangat juang tinggi dengan bangkit dari ketertinggalan 4 gol sebelum akhirnya kalah dalam laga yang penuh drama.
1: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif dukung pemerintah memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026 untuk memperkuat pengembangan UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Ada PR Digital Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau imbau pedagang pasar tradisional tidak khawatir akan kehilangan pelanggan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Mezul Hardinas, sampai jumpa.
2: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Ya, baik pendengar, kita baru saja ikuti warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Pro 1 Pekanbaru. Dan kembali bersama kami di 90,7 Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.
1: Butuhkan perhatian kita bersama. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. 3,9% diantaranya menderita gizi buruk dan 13,8% gizi kurang. Salah satu upaya penting percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mak, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, gak percaya.
3: Gak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

0: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Ya ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Hah, cuci tangan? Engkong kan gak habis dari luar. Dan engkong bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkong kalau habis makan suka sakit perut. Nah, yaudah deh, engkong cuci tangan dulu ya.
1: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
0: Wah, iya. Ayo makan.
1: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
0: Tangan bersih, penyakit hilang.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

0: dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Baik pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 di mana saja berada. Untuk edisi hari ini Minggu 19 Juli tahun 2026. Menit ke 56 dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat pendengar. Seperti biasa tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan kembali bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral. Langsung dari Pro 3 Jakarta. Selamat pagi, selamat memulaikan aktivitas Anda pendengar. Mudah-mudahan hari ini aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Dan semoga hari ini selalu diberikan kesehatan, semangat dan bahagia bersama keluarga tercinta, menikmati akhir pekannya hingga banyak kegiatan yang bisa dilakukan di rumah bersama anak istri keluarga tercinta.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Dari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Bani Yas menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
4: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih ini aman enggak kayak gitu ya.
3: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
3: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi